0: dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui Perlinsos Digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Sekolah rakyat ini sangat membantu sekali ya, Bu ya. Karena saya kan memiliki 4 orang anak, 3 di antaranya itu bersekolah semua. Jadi dengan penghasilan yang bisa dibilang pas-pasan, yaitu pas-pasan untuk makan, dengan adanya sekolah rakyat ini, anak saya bisa melanjutkan sekolah tanpa membebani saya sebagai orang tua. Jalan 1 semester, saya bisa melihat kemajuan dari anak saya, perbedaannya. Dia lebih mandiri, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab. Pan saya sebagai orang tua, mungkin hari ini anak-anak kami adalah anak-anak yang menerima manfaat ya, Bu ya. Tapi mudah-mudahan dengan sekolah rakyat ini, dia bisa menggapai cita-cita mereka dan bisa menjadi orang yang bermanfaat buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negaranya.
2: Ya, dari segi ekonomi, sangat membantu sekali. Karena kita tidak ada dapat apa mengeluarkan uang spesial pun, Bu. Jadi dari semua fasilitas apa semua gratis lah. Jadi sangat membantu. Tentu saja mungkin untuk anak saya bisa lebih baik dari orang tua, Bu. Dan mungkin bisa mengangkat derajat dari segi ekonomi orang tua, mungkin itu saja.
3: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
4: Ah, akhirnya habis juga.
5: Ngapain botolnya dibuang ke situ?
4: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
5: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
4: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
5: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
4: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
5: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
4: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
5: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
4: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
5: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
6: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan mulai dari diri kita.
0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, Jangan panik dan jangan berlari sembarangan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah.
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: 여보.
1: 싸워, 뽀뽀.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film.
5: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
6: Maaf. Tidak bisa begitu.
5: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
6: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
5: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
6: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
5: Maaf, Pak. Saya permisi.
7: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Halo RRI, selamat pagi.
10: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
11: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
10: di Warari juga menjadi korban.
11: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
8: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ya, baik, selamat siang pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda di sesi Serui siang ini. Ya, dari pukul 10 hingga pukul 15 nanti Anda akan mendengarkan suara saya ya, yang akan menemani ruang dengar Anda di siang ini, tentunya di sesi Serui siang ini. Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, program Satu RRI Serui kembali menghadirkan program acara Halo RRI. Halo RRI edisi Rabu 14 Oktober 2026 kembali ke ruang dengar Anda.
1: Ku pertama jatuh cinta.
0: Ya, pendengar, di acara Halo RRI ini Anda dapat berpartisipasi menyampaikan kritik, saran, masukan Anda yang bersifat membangun tentunya untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih sejahtera ke depannya. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 909 1671.

Ya, pendengar, mungkin beberapa hari terakhir ini ya, ada hal-hal yang Anda lihat terjadi di sekitar Anda yang perlu untuk disikapi bersama ya, untuk dikritisi bersama, dan perlu ya untuk dicarikan solusi bersama tentunya ya. Anda dapat sampaikan di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, mungkin itu terkait dengan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen ya. Mungkin menyangkut pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lainnya ya. Yang menurut Anda perlu nih untuk disikapi bersama, perlu untuk diperbaiki atau dirubah atau ditambah, dikurangi mungkin ya. Dapat Anda sampaikan langsung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui. Edisi Rabu 14 Oktober 2026. Kami masih menantikan atensi-atensi Anda di line telepon kami 0983-32999. Juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, pendengar setiap perusahaan RRI Serui di mana saja Anda berada ya, saat ini di halaman kantor RRI ya, sedang diadakan pameran dari Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif ya. Ya, pameran kerajinan tangan dan juga kuliner. Kekasihku. Ya, pendengar, pameran ini menghadirkan beragam produk kerajinan khas Papua yang dapat dibeli pengunjung. Mulai dari noken, kabila, perahu hias, gelang, kalung, mahkota Papua, serta berbagai kerajinan tangan lainnya. Ya, pendengar, selain produk kerajinan, tersedia pula aneka kuliner yang dijual untuk memenuhi pilihan pengunjung. Pendengar, penjualan berbagai produk ini menjadi peluang bagi pelaku usaha dan perajin lokal untuk memasarkan hasil karyanya, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan pendapatan. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana promosi ya, untuk memperkenalkan kekayaan budaya, kreativitas, dan cita rasa kuliner khas Papua kepada masyarakat luas. Ya, dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen ya, diundang untuk hadir dan meramaikan kegiatan ini. Mari dukung karya perajin lokal, lestarikan budaya Papua dan cintai produk daerah. Bangga dengan budaya Papua, dukung produk lokal dan ramaikan pamerannya. Ya, pendengar, Anda dapat merapat ya saat ini ke halaman kantor RRI untuk ke melihat pameran kerajinan tangan dan kuliner yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.

Iya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Rabu 14 Oktober 2026. Ya, Halo RRI akan mengudara di ruang dengar Anda hingga berakhir di pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sambil menanti atensi-atensi Anda lewat line telepon kami, juga line WhatsApp kami, kami hadirkan lagu hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini.

0: Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur dan masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi Anda, kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi produksi RRI Serui. Pelatihan souvenir dorong pengembangan kerajinan khas Kepulauan Yapen. Pendengar, Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar pelatihan pembuatan souvenir bagi masyarakat pada hari Selasa 13 Oktober 2026 di Auditorium RRI Serui. Kegiatan ini melibatkan peserta yang mempelajari pembuatan berbagai kerajinan khas daerah, di antaranya perahu hias dan kabila, sebagai upaya mengembangkan kreativitas serta potensi ekonomi lokal. Salah satu pelatih, Agus Taran, pembuat perahu hias asal Kabupaten Warironi, Distrik Teluk Ampimoi, mengatakan pelatihan tersebut menjadi kesempatan untuk membagikan keterampilan kepada generasi muda. Ia mengapresiasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, serta pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, pendengar, Agus Taran menjelaskan pembuatan perahu hias menggunakan kayu rerami yang dikenal memiliki daya tahan tinggi dibandingkan beberapa jenis kayu lainnya. Dalam proses pembuatannya, perajin menggunakan sejumlah peralatan seperti gergaji, parang, sekap, pahat, dan pisau untuk membentuk badan perahu hingga menghasilkan ukiran bermotif khas. Proses pengerjaan satu perahu dapat memerlukan waktu sekitar 1 hingga 2 jam, tergantung kecepatan pengerjaan dan tingkat kerumitan ukiran hingga tahap penyelesaian. Agus Taran menambahkan pewarnaan menjadi salah satu tahapan penting untuk memperjelas motif ukiran pada perahu hias. Warna hitam digunakan sebagai dasar untuk menonjolkan bentuk ukiran, kemudian dipadukan dengan warna lain seperti kuning dan merah sesuai kreativitas pembuatnya. Ya, pendengar, sementara itu Arno Lawaromi, peserta pelatihan dari kelompok Madawi yang membuat kabila, menjelaskan bahwa bahan kerajinan tersebut berasal dari bagian pohon sagu, termasuk pelepah dan kulit sagu, serta bahan daun yang digunakan untuk membuat tikar gunung dan tikar pantai. Pemolahan bahan dilakukan secara bertahap agar dapat dibentuk menjadi kayu kabila yang memiliki nilai guna sekaligus berpotensi menjadi souvenir khas Kepulauan Yapen. Dan Arnola juga mengungkapkan pembuatan satu buah kabila membutuhkan waktu paling sedikit sekitar 1 minggu karena bahan dari daun sagu harus dijemur terlebih dahulu hingga kadar airnya berkurang. Tahapan tersebut diperlukan agar bahan lebih siap untuk dianyam dan dibentuk menjadi kerajinan yang dapat digunakan maupun dipasarkan kepada masyarakat. Ya, pendengar, melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan souvenir berbasis bahan lokal yang memiliki nilai jual. Pengembangan kerajinan perahu hias dan kabila juga diharapkan dapat memperkenalkan kekayaan budaya Kepulauan Yapen kepada wisatawan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Ya, pendengar, informasi yang baru saja kami bagikan tentang pelatihan souvenir dorong pengembangan kerajinan khas Kepulauan Yapen. Dan informasi ini dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Ya, Anda dapat menyampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun tentunya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Yapen ke depannya. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar, terkait dengan pelatihan souvenir ya, yang di pelatihan souvenir dan juga pengembangan kerajinan khas Kepulauan Yapen yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen yang diselenggarakan di Auditorium RRI Serui.
1: Mengapa engkau cereja sehingga
0: Ya, dan di hari ini ya, Rabu 14 Oktober 2026, bertempat di halaman kantor RRI Serui, sedang diselenggarakan nih pameran dari hasil kerajinan pelatihan yang sudah digelar dan hasilnya akan dan sudah dipamerkan saat ini pada stan-stan yang tersedia di halaman kantor RRI saat ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, pendengar di mana saja Anda berada, Anda juga dapat hadir ya di halaman kantor RRI untuk melihat-lihat atau kalau bisa ya menyisihkan sedikit dana Anda untuk membeli kerajinan yang sudah dipajang oleh peserta yang telah mengikuti pelatihan pembuatan souvenir dan juga kerajinan khas Kepulauan Yapen. Ya, dan terus saja ya, di halaman kantor RRI saat ini Anda juga akan dihibur oleh musisi lokal Kepulauan Yapen.
1: Sehingga saya tidak tahu kekasih.
0: Ya, untuk pengembangan souvenir dan juga kerajinan khas Kepulauan Yapen ini ya, kalau bisa terus ditingkatkan, terus dikembangkan ya, dan diturunkan kepada generasi muda Kepulauan Yapen sehingga tidak punah atau tidak habis di generasi orang-orang tua ya, tetapi terus dikembangkan sebagai salah satu ciri khas identitas Kepulauan Yapen. Ya, dan tentu saja kita juga mengapresiasi ya dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan juga Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen yang memberikan wadah kepada masyarakat untuk menyalurkan bakatnya, juga memberikan wadah ya untuk melatih dan menyalurkan keterampilan kepada orang lain ya, sehingga dapat terus berkembang dan dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ya, baik pendengar, pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menantikan atensi-atensi Anda. Dan sambil menanti atensi Anda, kami hadirkan lagu hiburan untuk menemani suasana siang hari Anda. Segala aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini, edisi Rabu ya, 14 Oktober 2026. Kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Kami hadirkan lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan. Semoga Anda terhibur.

RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 10:38 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar masih di acara Halo RRI Pro Satu Serui, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Kasihku. Ya, Anda ingin menyampaikan kritik saran masukan Anda yang bersifat membangun, tentunya untuk kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depannya, dapat Anda sampaikan di line telepon kami 0983-329999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

0: Iya, pendengar, kembali kami bagikan informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi produksi RRI Serui. Dukcapil Waropen jemput bola layani warga daerah terpencil. Pendengar, jarak tempuh yang jauh dan keterbatasan transportasi menjadi tantangan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah terpencil Kabupaten Waropen, Papua. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Waropen menjalankan program jemput bola guna mendekatkan layanan kepada masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Dukcapil Waropen, Yosefus Wonatorei, kepada RRI di ruang kerjanya pada hari Senin 12 Oktober 2026, mengatakan pelayanan jemput bola dilaksanakan 2 hingga 3 kali dalam setahun, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Pendengar, pelayanan tersebut menyasar distrik Kirihi Walai, Wonti, Wapoga, dan Inggerus. Layanan yang diberikan meliputi perekaman KTP elektronik, penerbitan kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, serta dokumen kependudukan lainnya sesuai kewenangan Dukcapil. Wonatorei menjelaskan, selain kondisi geografis dan keterbatasan transportasi, pelaksanaan pelayanan juga terkendala kebutuhan anggaran yang cukup besar. Gangguan sistem elektronik turut mempengaruhi kelancaran proses pelayanan dan penerbitan dokumen. Kendala lainnya adalah kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai persyaratan administrasi kependudukan. Akibatnya, proses pelayanan dapat terhambat ketika dokumen persyaratan yang dibutuhkan belum lengkap. Pendengar, melalui program jemput bola Dukcapil Waropen berupaya mengurangi hambatan akses yang dihadapi masyarakat di wilayah terpencil. Petugas mendatangi warga agar mereka dapat memperoleh layanan tanpa harus selalu bepergian ke pusat pelayanan. Upaya ini juga diharapkan dapat menekan waktu dan biaya perjalanan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Dengan akses pelayanan yang lebih dekat, warga di daerah sulit dijangkau memiliki kesempatan lebih besar untuk melengkapi dokumen administrasi mereka. Dukcapil Waropen juga menghadapi tantangan teknis dalam memastikan pelayanan berjalan lancar di lapangan, terutama ketika terjadi gangguan sistem elektronik. Karena itu, kesiapan petugas dan dukungan sarana pendukung menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pelayanan jemput bola. Masyarakat diharapkan turut mendukung kelancaran pelayanan dengan memahami dan melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Langkah tersebut dapat membantu mempercepat proses penertiban dokumen kependudukan. Pendengar, program jemput bola diharapkan terus memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Waropen, khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan dan menghadapi keterbatasan akses transportasi. Ya, pendengar, satu informasi yang kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda ya, tentang Dukcapil Waropen, jemput bola layani warga daerah terpencil. Iya, pendengar, tentu saja salah satu program dari Dukcapil Jebol ya, alias jemput bola, di mana Dukcapil mendatangi daerah-daerah terpencil yang susah dijangkau, dan tentu saja ini sangat memudahkan bagi warga masyarakat untuk tidak harus ke kantor Dukcapil untuk melakukan segala proses administrasi yang dibutuhkan. Dan ya, diharapkan kepada warga ya, saat Dukcapil mendatangi dalam proses jebol ini dapat disambut dengan baik ya, dan dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, sehingga dapat segala keperluan administrasi yang diperlukan ya, seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain sebagainya, dapat diperoleh dengan mudah dan tentu saja dapat terselesaikan ya dengan baik tanpa harus mengeluarkan biaya juga tenaga yang cukup ekstra untuk datang ke kantor Dukcapil di kota ya, baik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen tetapi juga di Waropen tentunya. Ku pertama. Iya, pendengar, hingga pukul 10:58 waktu Indonesia Timur, Halo RRI akan terus menemani ruang dengar Anda ya, dan masih terus menantikan atensi-atensi Anda. Tentu saja suara Anda solusi bersama. Penghibur.
1: jam.
0: Pendengar, setelah beberapa hari lalu ya, kita diperhadapkan dengan suhu panas yang cukup ekstrim ya di Kabupaten Kepulauan Yapen di

menjaga ya keamanan dan juga kenyamanan hunian dan juga wilayah tempat di mana kita tinggal. Dengan tidak melakukan pembakaran lahan ya, terutama bagi Anda yang akan melakukan atau membuka lahan perkebunan atau pertanian baru, dianjurkan untuk tidak melakukan dengan cara membakar demi menghindari terjadinya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Ya, pendengar, terkait dengan karhutla ya, saat ini terjadi di wilayah di Papua, di wilayah Merauke ya. Karhutla ini terjadi di sekitar 10 distrik dengan lebih dari 63 hektar lahan yang terbakar sejak 9 Oktober 2026. Ya, dan karhutla di Merauke ini juga mengakibatkan ya kabut asap yang turut dirasakan oleh Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, untuk itu kita diminta untuk menjaga bersama ya, agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mungkin bagi Anda ya, yang ingin membuka lahan pertanian atau perkebunan baru, bisa dilakukan dengan cara tanpa melakukan pembakaran atau dilakukan dengan tidak dibakar ya, sehingga tidak menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Pertama jatuh cinta. Ya, namun pendengar, sekalipun ya musim kemarau saat ini, kita tetap mengantisipasi ya dengan tidak membuang sampah di drainase atau saluran-saluran air ya, di parit atau di kali, sehingga ketika tiba nanti ya giliran hujan turun atau musim hujan, tidak terjadi banjir yang tentu saja tidak kita inginkan bersama ya, terutama di kompleks atau hunian-hunian di wilayah daerah Kota Serui yang selalu terdampak banjir ketika hujan lebat melanda.

Ya, pendengar, pukul 10 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan atensi-atensi Anda ya di program acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Rabu 14 Oktober 2026. Kami hadirkan satu tebang manis ya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya baik pendengar, pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Ku pertama jatuh cinta. Ya, masih di acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Ya, atensi masuk via WhatsApp ya, dari ya nomor tanpa nama nih. Oke, buat pendengar yang masuk via WhatsApp ini ya, ada... Mohon izin ya, sebut nomor WhatsApp-nya 2590 terakhir ya. Iya, untuk Halo RRI kami tidak menyiapkan topik ya. Apa saja yang menurut Anda perlu untuk disikapi bersama di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik ke depan ya. Mungkin itu berupa kritik, saran, masukan, atau evaluasi untuk ke... dinas-dinas atau OPD terkait, atau secara keseluruhan mungkin ya, boleh untuk disampaikan di line telepon kami 0983 3299, atau line WhatsApp kami ya 0821 9091 6761. Mungkin yang Anda lihat ya, yang menyangkut dengan pelayanan publik ya, baik itu kesehatan, pendidikan, atau pelayanan publik yang lainnya ya, yang Anda lihat di Kabupaten Kepulauan Yapen yang perlu untuk disikapi bersama. Waduh, ini sepertinya harus begini nih, sampahnya harus begini dan begitu, oke. Atau mungkin di bidang kesehatan, waduh, saya ke Faskes ya, mungkin puskesmas atau rumah sakit umum dengan pelayanan yang seperti apa menurut Anda yang perlu untuk disikapi bersama. Dan RRI Serui akan meneruskan kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan jawaban kepada Anda sekalian. Ya, atau mungkin pelayanan dari pihak keamanan mungkin yang menurut Anda perlu untuk disikapi bersama. Ya, boleh saja ya. Anda sampaikan di program acara Halo RRI, dan RRI Serui akan meneruskan kepada pihak-pihak terkait untuk menjawab keluhan Anda. Oke, sudah masuk ya via WhatsApp ya, dari pendengar yang sudah masuk dengan nomor WhatsApp ya 2590 terakhir. Oke, atensinya ya, evaluasi Dinas Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah. Banyak retribusi sampah yang bocor sehingga pelayanan sampah belum mampu mengurangi timbunan sampah. Oke. Iya, masukan untuk Dinas Lingkungan Hidup ya, bahwa ada banyak retribusi sampah yang bocor nih sehingga pelayanan sampah belum mampu mengurangi timbunan sampah.

Ya, mungkin yang dimaksud nih retribusi yang dilakukan oleh pihak ke staf atau pekerja dari Dinas Lingkungan Hidup ya, yang mungkin yang mengelola sampah, mengangkat sampah, mungkin ada retribusi yang diambil namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya ya. Dan iya, retribusi yang sudah diambil atau dipungut dari warga masyarakat, namun hasil yang warga masyarakat dapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan ya. Masih banyak sampah-sampah atau tempat-tempat TPS ya, tempat pembuangan sementara yang masih belum juga diatasi dengan baik. Iya, saran dari pendengar yang sudah bergabung ya. Ya, mohon izin untuk kenamanya ya, nama dari pemilik nomor WA 2950 yang sudah bergabung. Ya, sarannya perlu ada sistem retribusi berbasis aplikasi agar sumber PAD dari sektor sampah juga menjadi terukur. Wow, saran yang luar biasa ya. Mungkin bisa dicantumkan nama ya, nama dan juga kalau perlu alamat ya, sehingga bisa didatangi pihak RRI untuk dapat melakukan wawancara lebih lanjut ya. Ya, mungkin juga boleh menjadi masukan bagi pihak DLH nih yang dimasuk dengan sistem retribusi berbasis aplikasi ya. Ini yang seperti apa yang dimaksudkan oleh pendengar yang sudah bergabung di line WhatsApp kami ya, menyampaikan kritik sarannya. Mungkin dari saran atau pengalaman Anda mungkin ya bisa sangat bermanfaat bagi Dinas Lingkungan Hidup dan tentu saja bagi Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih baik ke depan. Iya, dan dari Dinas Lingkungan Hidup ya, beberapa kali kami konfirmasi terkait dengan TPS-TPS ya, pengangkutan sampah yang kadang tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya, biasanya terkendala dengan bahan bakar ya, bahan bakar dari armada atau kendaraan truk sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah ya, di masa efisiensi anggaran ini ya, tentu saja untuk pencairan anggaran tidak berjalan dengan normal sebagaimana mestinya, sehingga dapat juga menghambat ya kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dalam hal ini pengangkutan sampah menggunakan truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup.

Iya, dari pendengar yang sudah bergabung via WhatsApp ini ya, 2950, maksud kami 2590 ya. Saya sebut saja nih nomor WA bagian terakhir karena tidak dicantumkan identitasnya. Iya, menarik sekali ya kalau ada sistem retribusi nih berbasis aplikasi agar sumber PAD dari sektor sampah juga menjadi terukur ya.

0: cinta.
1: Ya, baik pendengar, pukul 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akhiri program acara Halo RRI Pro 1 Serui, edisi Rabu 14 Oktober 2026 dari Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah beratensi ya via WhatsApp. Ya, mohon izin untuk menyebutkan nomor WhatsApp-nya bagian terakhir saja ya. Ada 2590 yang sudah bergabung. Terima kasih. Kalau berkenan ya, boleh mencantumkan nama dan juga alamat sehingga mudah untuk didatangi ya atau dikonfirmasi balik oleh pihak RRI. Karena untuk saran dan masukan yang akan kami teruskan ke pihak DLH, perlu untuk kami cantumkan ya nama dan juga alamat dari yang memberikan saran.
2: Saya tidak tahu kekasihku penghibur.
1: Apalagi menarik sekali nih ya. Saran dari pendengar yang sudah bergabung nih, 2590, di mana perlu ada sistem retribusi berbasis aplikasi nih. Kira-kira yang seperti apa ya yang dimaksudkan? Mungkin ada pengalaman tersendiri ya dari Anda sehingga bisa dibagikan ya untuk kemajuan dari kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Yapen. Ya, baik pendengar, terima kasih untuk perhatian Anda dalam acara Halo RRI Pro 1 Serui edisi Rabu 14 Oktober 2026. Halo RRI akan kembali ke ruang dengar Anda. Ya, edisi Jumat ya, 16 Oktober 2026, tentu saja di waktu yang sama. 10 lewat 3 menit hingga berakhir di pukul 10.58 menit waktu Indonesia Timur.
2: Ku pertama jatuh cinta.
1: Ya, baik pendengar, sampai jumpa di program acara Halo RRI berikutnya.

0: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan
2: bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, you never.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 11.32 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui.

Ya, pendengar, kami akan memperkaya ruang informasi Anda, tentu saja dengan sajian informasi yang akan kami hadirkan ya. Dua informasi berturut-turut bertemakan hilirisasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, pendengar, informasi hilirisasi berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hilirisasi pangan lokal. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kupang mendorong pemanfaatan pisang sebagai bahan pangan lokal yang dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Upaya tersebut diperkuat melalui pelatihan pembuatan tepung pisang dan produk olahannya bagi kelompok perempuan di Gereja Ebenezer, Tarus Barat, Kecamatan Kupang Tengah pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Bupati Kupang Yosef Lede kepada rri.co.id mengatakan ketersediaan pisang di lingkungan masyarakat menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan secara kreatif. Pengolahan yang tepat dapat memperluas pilihan produk pangan sekaligus membuka kesempatan usaha bagi keluarga. Ia menilai potensi bahan baku lokal tidak seharusnya hanya dimanfaatkan dalam bentuk konsumsi sehari-hari. Melalui inovasi dan keterampilan, pengolahan pisang dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Menurutnya, hilirisasi pangan lokal perlu didukung keterampilan masyarakat agar potensi yang tersedia dapat memberikan manfaat ekonomi. Kelompok perempuan menjadi salah satu sasaran penting karena dapat mengembangkan kegiatan produksi dari lingkungan rumah tangga. Ya, pendengar, Yosef berharap peserta pelatihan mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh dan mengembangkannya sesuai kebutuhan pasar. Pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas kesejahteraan keluarga di Kabupaten Kupang tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi kelompok perempuan untuk mengembangkan produk olahan pisang secara berkelanjutan.

Ya, pendengar dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, kita beralih ke Jayapura, Papua. Masih seputar hilirisasi. Pemerintah Provinsi Papua genjot hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan. Pendengar, Pemerintah Provinsi Papua memperkuat hilirisasi sektor pertanian dan perikanan selama satu tahun kepemimpinan Matius Fakirin dan Aryoko Rumaropen. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan pabrik pakan ternak di Kerom dan persiapan operasional pelabuhan perikanan di Papre. Dalam refleksi satu tahun kepemimpinan di Jayapura pada hari Senin 12 Oktober 2026, Fakiri memaparkan langkah pemerintah meningkatkan nilai tambah sektor unggulan daerah. Pemerintah Provinsi Papua menggandeng BUMD dan investor untuk mendukung pengembangan agribisnis berbasis lokal. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembangunan pabrik pakan ternak pertama di tanah Papua yang berlokasi di Kabupaten Kerom. Peletakan batu pertama pembangunan fasilitas tersebut telah dilakukan bersama BUMD dan investor. Menurut Fakiri, pabrik pakan diharapkan membuka akses pasar bagi petani jagung lokal sekaligus menekan biaya produksi peternak. Keberadaan fasilitas ini juga diarahkan untuk mengurangi rantai pasok yang mempengaruhi harga pakan. Pendengar, selain pertanian, Pemerintah Provinsi Papua mempersiapkan skema operasional pelabuhan perikanan di Papre di Kabupaten Jayapura. Langkah tersebut dilakukan untuk mengembangkan potensi perikanan Papua menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Pendengar, optimalisasi pelabuhan tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan dan pengolahan hasil tangkapan laut secara terintegrasi. Pengembangan ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan industri perikanan di Provinsi Papua.

Ya, pendengar, satu informasi yang sudah, dua informasi ya, tentang hilirisasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Dan informasi kedua ini tentang pemerintah Provinsi Papua yang genjot hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan. Semoga dua informasi tentang hilirisasi yang sudah kami bagikan boleh memperkaya ruang informasi Anda. Dan pendengar, informasi yang kami bagikan dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami, rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik pendengar setia program Satu Dari Serui, di mana saja Anda berada, pukul 11 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dua informasi berturut-turut bertemakan ketahanan pangan. Informasi yang kami hadirkan, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi ketahanan pangan yang pertama, Dandi Mentawai dan Bupati Rintau tinjau Han Pangan Jagung TMMD ke-130. Pendengar, Dandim 0319 Mentawai, Letkol Infantri Bambang Budi Hartanto, bersama Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, meninjau sasaran tambahan ketahanan pangan atau Han Pangan Jagung dalam program TMMD ke-130 di wilayah Kodim 0319 Mentawai. Ya, peninjauan dilaksanakan di Desa Bukit Pamewa Indah, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada hari Selasa 13 Oktober 2026 dengan sasaran pembukaan lahan seluas 1 hektar yang akan ditanami jagung. Kegiatan ini merupakan salah satu sasaran tambahan TMMD ke-130 yang bertujuan mendukung program ketahanan pangan serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0319 Mentawai, Letkol Infantri Bambang Budi Hartanto, bersama Bupati Rinto Wardana dan Forkopimda, meninjau secara langsung kondisi lahan yang dipersiapkan untuk penanaman jagung. Program ini menjadi bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan sektor pertanian. Ya, pendengar, melalui program Han Pangan Jagung ini diharapkan pemanfaatan lahan pertanian dapat semakin optimal sekaligus mendorong kemandirian pangan dan meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Pelaksanaan TMMD ke-130 di wilayah Kodim 0319 Mentawai tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyasar sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari

upaya mendukung pembangunan daerah. Pendengar, dengan adanya pembukaan lahan seluas 1 hektar untuk penanaman jagung di Desa Bukit Pamewa Indah, diharapkan program ketahanan pangan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat serta memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Ya, pendengar, informasi tentang ketahanan pangan yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana Dandi Mentawai dan Bupati Rinto tinjauhan pangan jagung TMMD ke-130. Ya, pendengar, masih tentang ketahanan pangan. Dari Mentawai kita bergeser ke Pontianak. Kalbar siapkan 9 ton beras, warga harap GPM berlanjut. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan sekitar 9 ton beras dalam kegiatan gerakan pangan murah untuk memperingati Hari Pangan Sedunia. Kegiatan ini menyediakan 1.500 paket beras dengan harga promosi guna membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga murah dan lebih terjangkau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat, Doni Saiful Bahri, mengatakan paket tersebut terdiri atas beras medium, premium, beras stabilisasi, pasokan harga dan harga pangan, serta beras lokal di Kalimantan Barat. Pendengar, Doni mengakui terdapat sedikit kenaikan harga beras, namun ia menilai kondisi tersebut dapat diantisipasi melalui kelancaran distribusi dan ketersediaan stok. Ia memastikan beras SPHP dari Perumbulok tetap tersedia di rumah pangan kita, kios pangan, dan pasar. Dalam kegiatan tersebut, beras SPHP kemasan 5 kg dijual seharga Rp60.000. Manfaat kegiatan ini turut dirasakan warga. Mardiah mengaku senang dan bersyukur dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Ia berharap kegiatan pangan murah dapat terus berlanjut untuk membantu meringankan beban masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendengar, selain itu, operasi pasar oleh instansi terkait dan Bulog juga direncanakan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Ya, pendengar, informasi kedua yang sudah kami bagikan, di mana Kalimantan Barat siapkan 9 ton beras, warga harap gerakan pangan murah berlanjut. Dua informasi tentang ketahanan pangan sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda dan semoga dapat memperkaya wawasan serta ruang informasi Anda. Dan juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

Baik pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan. Semoga menambah, memberikan kesan tersendiri ya bagi Anda dan menambah semangat aktivitas Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 11.59 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, kami sampaikan kembali ya, dua informasi bertemakan investasi yang masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id.

Baik, pendengar, informasi investasi yang pertama dari Banten. Pemkab Lebak dukung pengembangan panas bumi Gunung Endut. Pendengar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mengadakan kegiatan sosialisasi pengembangan dan penawaran wilayah kerja panas bumi Gunung Endut di Hotel Grand Keisha, Rangkas Bitung pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkenalkan potensi energi panas bumi di wilayah Gunung Endut. Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah, dalam sambutannya saat membuka kegiatan menyampaikan, potensi panas bumi Gunung Endut dapat menjadi salah satu peluang strategis bagi pengembangan sektor energi di Kabupaten Lebak. Pengembangan potensi tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus membuka peluang investasi bagi daerah. Amir menilai pemanfaatan sumber daya alami tidak hanya berorientasi pada kegiatan usaha, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar. Ia juga mengingatkan agar setiap rencana investasi di wilayah kerja panas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterbukaan informasi dan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengembangan wilayah kerja panas bumi. Ya, pendengar, dengan demikian masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai rencana kegiatan, potensi manfaat, serta berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Ia berharap pengembangan potensi panas bumi Gunung Endut dapat berjalan secara transparan dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Selain memperhatikan aspek sosial, perlindungan lingkungan juga harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pengembangan energi panas bumi. Ia menambahkan, investasi yang dikembangkan di Kabupaten Lebak diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peluang tersebut dapat diarahkan untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat serta menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi wilayah sekitar. Ya, pendengar, dengan adanya sosialisasi ini, pemahaman mengenai rencana pengembangan WKP Gunung Endut diharapkan semakin baik sehingga proses selanjutnya dapat berjalan secara terarah, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah juga berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terus diperkuat demi memastikan pengembangan potensi panas bumi memberikan manfaat yang optimal bagi Kabupaten Lebak. Ya, pendengar, informasi pertama tentang investasi yang sudah kami bagikan, di mana Pemkab Lebak dukung pengembangan panas bumi Gunung Endut.

Ya, pendengar, kita beranjak ke informasi kedua, masih seputar investasi. IAW tekankan pengalaman rempang jadi bahan evaluasi investasi pusat data Batam. Pendengar, Indonesian Audit Watch atau IEW meminta pemerintah menjadikan pengalaman pengembangan rempang galang sebagai bahan evaluasi tata kelola investasi pusat data di Batam, Kepulauan Riau. Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan kepastian hukum, kesiapan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat sebelum proyek dikembangkan. Sekretaris pendiri IAW, Iskandar Sitorus, mengatakan pengalaman rempang perlu menjadi pembelajaran sebelum pemerintah memberikan berbagai komitmen terhadap investasi baru yang membutuhkan lahan, air, listrik, dan infrastruktur berskala besar. Menurutnya, kesiapan investasi harus mencakup aspek hukum, sosial, lingkungan, dan infrastruktur agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat. Ia menegaskan rempang dan investasi pusat data merupakan dua proyek berbeda, sehingga lokasi, investor, teknologi, serta dasar hukumnya harus diperiksa secara terpisah. Namun, pengalaman rempang dapat menjadi bahan evaluasi untuk memastikan seluruh persyaratan investasi terpenuhi sebelum pemerintah mengambil keputusan. Pendengar, menurut Iskandar, masuknya suatu kawasan dalam dokumen perencanaan tidak serta-merta membuktikan seluruh persyaratan investasi telah terpenuhi. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka berbagai risiko yang berpotensi mempengaruhi hak masyarakat. Perhatian tersebut dinilai relevan seiring meningkatnya rencana investasi pusat data di Batam, termasuk pengembangan kawasan Nongsa dan Kabil. Berdasarkan laporan BP Batam pada 26 September 2026, pemetaan kapasitas industri pusat data mencapai 1,47 gigawatt kapasitas teknologi informasi. Pendengar, untuk memperkuat tata kelola investasi, Iskandar mengusulkan penerapan 5 aspek pemeriksaan kesiapan proyek, meliputi kepastian tanah, kepastian investasi, ketahanan air, ketahanan energi, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan. 5 aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan keputusan investasi mempertimbangkan risiko dan dampak jangka panjang. Ia mengharapkan hasil pemeriksaan kesiapan investasi dapat dipublikasikan secara berkala agar masyarakat mengetahui perkembangan real setiap proyek. Keterbukaan tersebut juga diharapkan membantu publik membedakan realisasi investasi dan proyeksi yang masih dalam tahap perencanaan. Ya, pendengar, informasi kedua tentang investasi di mana IAW ya, atau Indonesian Audit Watch, tekankan pengalaman rempang jadi bahan evaluasi investasi pusat data Batam. 2 informasi seputar investasi yang sudah kami hadirkan, semoga bermanfaat bagi Anda. Dan informasi ini juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

Ya baik pendengar, kembali untuk menemani ruang dengan Anda di siang hari ini ya, pukul 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat siang ya, dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian yang masih melakukan aktivitas Anda, dan juga selamat menikmati hidangan makan siang bagi Anda yang sudah dan sedang menikmati hidangan makan siang Anda. Ya, pendengar, kami sampaikan kembali ya, saat ini di halaman kantor RRI Serui sedang diselenggarakan pameran kerajinan. Ya, pameran kerajinan tangan dan juga kuliner ya, yang diselenggarakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen. Anda dapat menyisihkan waktu Anda ya, untuk datang menyaksikan, juga membeli produk-produk yang ditawarkan oleh para pengrajin lokal Kepulauan Yapen ya. Ada noken, ada kabila, ada juga perahu hias, ada gelang, kalung, mahkota Papua, serta berbagai kerajinan tangan lainnya. Dan juga pendengar, selain produk kerajinan, ada juga ya disediakan aneka kuliner yang dijual untuk memenuhi pilihan pengunjung.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar, setiap program Satu RRI Stereo di mana saja Anda berada, pukul 12:15 waktu Indonesia Timur, dan Pro Satu Serui kembali dalam acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro Satu Serui edisi Rabu 14 Oktober 2026. Ya, pendengar, dalam acara Pilpen ini ya, Anda dapat beratensi menyampaikan salam-salam Anda dan juga pesan-pesan khusus spesial Anda ya buat orang-orang terkasih, tersayang, tercinta Anda di mana saja berada. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Iya, dan Anda juga dapat merequest ya lagu-lagu kesukaan Anda untuk menemani segala aktivitas yang Anda kerjakan di siang hari ini. Atau mungkin mau ditujukan ya lagu requestannya buat orang-orang tersayang Anda, boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga line WhatsApp kami 0821-909-16761. Kami ya, kami ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas bagi pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari ujung pukul ujung, kami sapa selamat siang, selamat beraktivitas, dan selamat makan siang ya bagi Anda yang sudah dan sedang menikmati hidangan makan siang Anda. Iya, yang ada di Kabupaten Sejuta Bakawaropen sana, kami sapa selamat siang, selamat beraktivitas. Dan juga yang punya kota Ombak Sarmi ya, ada Kakak Esti di sana, selamat siang, selamat beraktivitas saja. Iya, dan yang punya Supiori ya, selamat siang, selamat beraktivitas buat yang ada di Supiori sana. Kalau lagi monit bisa gabung ya di acara Pilpen. Yang ada di Papua Tengah sana ya, ada Bung X, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Dan juga yang ada di Manokwari, di Biak, yang ada di Numfor, dan yang ada di Kota Dolar Timika ya, Putra dan Putri Kamoro, selamat siang saja, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, kembali ke Kepulauan Yapen nih ya, kembali ke markas Keserui tentunya. Yang ada di Kampung Harapan ya, selamat siang buat Maven dan keluarga, selamat beraktivitas di siang hari ini ya. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung ya Maven ya. Dan kita bergeser ke seputaran Yapen, Mandala sana, ada Mamit dan juga Putri Lembata, ada Wawing di sana, selamat siang saja, selamat beraktivitas. Ya, dan kita bergeser ke Gang Surabaya, ada Putri Sisbel di sana. Selamat siang saja ya buat Putri Sisbel dan keluarga, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, dan di seputaran Wainakau ini ada keluarga Kawari di sana, dan juga ada Bung Aidetri. Selamat siang buat Bung Aidetri, selamat beraktivitas di siang hari ini. Ya, dan yang ada di seputaran Anotaurai sana ya, ada Mama Anina Maba dan keluarga, dan juga ada Bung Gatworumi ya dan keluarga yang juga selalu setia monitor siaran Pro 1.

0: Iya, halo selamat siang. Pilpen Pro 1 Serui dengan siapa di mana?
1: Ya, shalom.
0: Iya, shalom. Selamat siang. Bung PTK ya?
1: Selamat siang dengan Bung PTK di
0: mana? Oke, siap.
1: Bung PTK hanya mau request lagu. Bung PTK mau request lagu saja.
0: Oke, silakan Bung PTK. Lagunya lagu apa nih?
1: Dermaga Trimuris.
0: Dermaga Trimuris, siap. Ya, tidak ada salam-salam nih Bung PTK. Atau? Mau kirim-kirim salam?
1: Semua pendengar satu persatu dari Sirui yang lagi monit di siang hari ini.
0: Oke.
1: Semoga terhibur selalu di siang hari ini. Lanjut lagi untuk yang punya kota Paksa, selamat siang, selamat menikmati. Dan juga Putri Sisbel, selamat siang Putri Sisbel, selamat melaksanakan tugas. Dan selamat makan siang untuk keluarga semua. Tak lupa Mami itu sembuh ke belum ya?
0: Iya, Mami sepertinya sudah sehat nih.
1: Itu lagi, selamat lah.
0: Oh, iya Mami, ini Bung PTK Surino Mami Puswara nih, bisa masuk jalur kan?
1: Dan juga Mahen, selamat siang, selamat makan siang. Terus putra dan putri Kamoro. Dan Bung X di Papua Tengah, selamat siang, selamat makan. Kalau saya macam absen nanti lo bilang saya kepala sekolah lagi.
0: Kepala sekolah nanti di ruang rindu saja, jangan di pilpen.
1: Oke, itu sudah. Dan, aku jangan melihat kepala sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Sekolah aja sudah.
0: Ya.
1: Oke, okay, untuk sementara PTK Koma dulu. Jangan lupa Dermaga Trimuris.
0: Ya. Oke, okay, siap. Dermaga Trimuris akan kami kirimkan ke Waropen. Siap, terima kasih. Iya, pendengar atensi masuk via telepon ya. Buka jalur di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui dari Kota Baka Waropen. Ada Bung PTK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Iya, selamat siang saja ya buat Bung PTK dan juga keluarga yang ada di Waropen sana. Selamat beraktivitas di siang hari ini. Requestan lagu dari Bung PTK ada Dermaga Trimuris.

Ya, baik pendengar, pukul 12.22 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Di belakang Bung PTK, kami masih nantikan atensi-atensi manis Anda di siang hari ini ya, Rabu 14 Oktober 2026.

Ya, baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda ya di line telepon kami 0983329999 juga via WhatsApp 082190916461. Kami hadirkan lagu requestan dari Bung PTK di Waropen. Ada Dermaga Trimuris. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, pukul 12.33 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pilpen, pilihan pendengar Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan Anda dalam beberapa menit yang lalu ya, karena kami adakan pergantian aliran dari aliran diesel ke PLN, karena pemadaman aliran listrik ya. Ya, namun itu tidak mengurangi semangat kita ya pada siang hari ini. Dan sudah ada atensi masuk nih dari seputaran Yapan. Ada Mamit ya, sudah masuk jalur. Selamat siang, selamat bertugas. Oke, Mamit mau request lagu Mita Tahalatu ya, Hati Yang Salah. Oke, siap. Akan kami hadirkan ya requestan lagunya Mamit, Hati Yang Salah. Ya, Mami tadi disenggol sama Bung PTK ya. Ada salam-salam dari Bung PTK di Kota Bakau. Ya, pendengar di belakang Mami, kami masih nantikan atensi Anda via telepon 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-909-16761. Ya, halo, Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang dengan Intuni di Famboaman.
0: Oh, Intuni, kakak Intuni di Famboaman. Silakan kakak.
1: Mau request lagu bisa.
0: Bisa sekali, lagu apa nih?
1: Sapu Mama Papua.
0: Sapu Mama Papua.
1: Spesial buat Mama Numbiri dan Mama Mas Sofa yang ada di Jayapura.
0: Oke. Okay.
1: Selamat siang saja buat Mama dan Dua. Salam kenal buat semua yang sudah masuk dari Intuni.
0: Oke. Okay. Siap. Terima kasih buat kakak Intuni di Famboaman yang sudah bergabung. Ya, satu atensi masuk via telepon ya dari seputaran Famboaman. Ada kakak Intuni. Ya, kakak Intuni request lagu Sapu Mama Papua. Spesial buat yang sudah disebutkan tadi ya. Ya, dan selamat siang saja buat seluruh pendengar setia Pro 1 Serui yang ada di seputaran Famboaman sana. Selamat beraktivitas saja.

Iya, pendengar pukul 12 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan lagu requestan ya dari Mamit. Ada Hati Yang Salah ya dari Mita Tahalatu dan juga dari Kakak Intuni di Fambuaman sana, Sapu Mama, Papua. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, baik pendengar setia program A1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 12:48 waktu Indonesia Timur. Masih di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Ya, pendengar Anda yang mau beratensi ya, mau berbagi-bagi kabar, kirim salam, kirim uang jangan, kirim uang di bank saja. Oke, yang mau sapa-sapa keluarga juga teman rekan boleh saja ya. Mau request lagu juga boleh. Bergabung di line telepon kami 0983329999 juga via WhatsApp 0821909167461. Ya, halo Pilpen Pro 1 Serui. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali di line telepon kami 0983329999 juga. Anda yang mau hemat suara boleh saja di line WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, halo Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Siang, Intuni balik lagi.
0: Oke, silakan Kakak Intuni, silakan.
1: Intuni mau request lagu saja, bisa.
0: Boleh saja, lagu apa nih?
1: Tabola Bale, ada Insos.
0: Iya, Tabola Bale kan?
1: Iya, Tabola Bale.
0: Oke, okay. Mendung jadi kasta Tabola Bale di situ sudah.
1: Kita cuma lihat jalur.
0: Oke. Oke, itu saja. Oh, sayang sekali sudah diputuskan ya hubungan. Putus hubungan. Putus sambungan dengan Pro 1 aja kan nih. Oke, dari Putri, Kakak Intuni ya, Kakak Intuni di Fambu Aman. Satu lagu lagi, Tabola Bale. Siapa yang mau Tabola Bale di siang hari yang mendung ini? Oke, selamat siang Pilpen Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Oke, halo Pilpen, silakan.
2: Shalom.
0: Oke, shalom Bung PTK, silakan.
2: Kita mau request lagu saja.
0: Oke, lagu. Silakan, Bung.

0: dari lagu Wopi Woroi dari Aris Wayor.
1: Wopi Woroi dari Aris Wayor.
0: Untuk menghibur semuanya, ya terus yang berkeluarga.
1: Oke, ada kakak Intuni.
0: Dan juga untuk itu, menghibur putra dan putri Samoro. Selamat siang, putra dan putri Samoro.
1: Oke.
0: Bung Ex, selamat makan siang.
1: Ya, Bung Ex belum bergabung ya.
0: Oke, baik. Ya. Akhirnya begitu saja.
1: Oke, siap. Bung PTK, terima kasih.
0: Atrek dulu.
1: Oke, atrek sudah. Oke, Bung PTK atrek. Ini mungkin Kijang apa ya, atrek dulu.

Oke, kembali dari Mamit di seputaran Yapen. Yapen. Oke, Yapen ya. Kayaknya saya butuh makan siang nih. Oke, seputaran Yapen Mandala sana ya. Mamit mau request lagu Diana Kekasihku. Oke, siap. Akan kami kirimkan Diana Kekasihku ke seputaran Yapen.

Ya, baik pendengar, pukul 12 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan lagu requestan dari Anda ya, yang sudah masuk ke monitor Pro 1 Serui. Ada Tabola Bale dari Jackson Seran ya, John Reza dan juga Diva Aurel. Dan disusul requestan dari Bung PTK, ada Wope Woroi. Dan kemudian disusul requestan dari Mamit ya, ada Diana Kekasihku. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar, pukul 13 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Kami akhiri program acara Pilpen Pilihan Pendengar dari Ruang Dengar Anda. Dan kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dan juga Potensi Daerah. Kami ucapkan terima kasih buat Bung PTK ya dari Waropen, kemudian ada Mamit di Yapan, dan Kakak Intuni ya dari Fambuaman yang sudah bergabung di acara Pilpen Pilihan Pendengar Pro 1 Serui. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga dan Potensi Daerah.

0: Panyamal dari sudut sempit, Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
1: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
0: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengantarkan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripik dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: 足。
1: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
2: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
4: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
3: I think the most important thing was that I won today.
2: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
4: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
2: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Ini kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang, tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Erick Bahkan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Virgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya itu. Yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini, atau pengurus, atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2 dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya, Zendi Pradipta, Kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kami merasakan bahwa tunjangan profesi guru memberikan manfaat nyata bagi meningkatkan kualitas serta motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menghadirkan pendidikan yang berkualitas di dalam kelas. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih banyak pada Prabowo Gibran atas program Asta Cita untuk perhatian terhadap guru. Guru sejahtera, pendidikan berkualitas, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seringkali ya, kita berpikir bahwa perubahan besar harus dimulai dari sesuatu yang besar. Padahal, banyak hal yang bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Seperti membuang sampah pada tempatnya, mengantri dengan tertib, atau sekedar memberi jalan kepada orang lain. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa dirasakan bersama. Kita nggak harus menunggu orang lain berubah lebih dulu. Kita juga nggak perlu menunggu keadaan menjadi sempurna. Karena lingkungan yang lebih baik terbentuk dari kebiasaan yang baik dilakukan terus-menerus. Jadi, jangan remehkan hal kecil. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Karena perubahan besar selalu punya langkah pertama.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Indonesia menyiapkan, maksud kami Indonesia Menyapa siang hari ini telah menyiapkan berbagai informasi untuk Anda para pendengar setia Pro 3, dan informasi kami hadirkan melalui video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rusarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, siang hari ini hingga sore nanti ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas, sudah dipersiapkan oleh tim redaksi dari Indonesia Menyapa Siang. Di antaranya adalah update kondisi terkini dan penanganan banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Wacana ponsel gratis untuk bansos mengukur manfaat dan resiko dari penyaluran digital. Indonesia mengejar target menjadi negara maju sebelum penduduk menua. Kami juga masih akan menghadirkan bagaimana kabar rupiah dan juga dari lantai bursa. Dan yang terakhir, kami punya informasi terkait dengan Kopadas Nakos 2026 menjadi tolak ukur Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal 2028. Semua informasi tadi juga dapat Anda tanggapi topik-topik tersebut dengan mengirimkan informasi lain seputar cuaca, lalu lintas, informasi peristiwa, hingga harga kebutuhan pokok di WhatsApp kami 081399399888, dan pastikan Anda terus mendengarkan di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek dan streaming di rri.co.id dan juga mendownload aplikasi RRI Digital. Kami awali informasi pada siang hari ini dengan menampilkan video potensi daerah. Dan kali ini daerah yang akan kita telah bersama yaitu kegiatan merangkai bunga yang ternyata dapat menjadi bentuk apresiasi diri. Dan kegiatan ini juga menemukan kebahagiaan lewat sebuah kreativitas. Rekan saya Irwan Aulia Rahman akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Pemirsa RRI Net, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama RRI Sungai Liat dalam potensi daerah. Dan kali ini kami akan mengajak Anda melihat kegiatan merangkai bunga di hutan kota Sungai Liat. Seperti apa keseruannya? Mari kita lihat selengkapnya.
2: Di tengah kesibukan menjalani rutinitas sehari-hari, meluangkan waktu untuk diri sendiri menjadi hal sederhana yang terkadang terlupakan. Padahal memberi ruang bagi diri untuk beristirahat, menikmati hal-hal yang disukai, dan mengekspresikan perasaan dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kebahagiaan. Semangat inilah yang dihadirkan melalui kegiatan pelatihan merangkai bunga bertajuk A Bouquet for Myself yang digelar Cempaka Flor bekerjasama dengan Grasi Floris di hutan kota Sungai Liat. Kegiatan ini menghadirkan pengalaman berbeda bagi 17 peserta. Mereka tidak hanya diajak mengenal seni merangkai bunga segar, tetapi juga menikmati momen untuk berhenti sejenak dari kesibukan, mengapresiasi diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan melalui kreativitas. Pelaksana kegiatan Cempaka mengatakan, kegiatan ini dirancang sebagai wadah self-care sekaligus ekspresi diri. Setelah menjalani rutinitas selama sepekan, para peserta diajak mencari suasana baru yang menyegarkan pikiran sekaligus memberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi diri sendiri.
3: Kita tadi kan udah sepekan itu full ya kegiatan, jadi butuh sesuatu yang fresh. Nah, jadi kita adainlah sebagai apresiasi untuk diri sendiri gitu, sesuai dengan temanya A Bouquet for Myself.
2: Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk mengembangkan keterampilan. Terlebih, merangkai bunga mungkin menjadi aktivitas yang selama ini ingin dicoba, tetapi belum sempat diwujudkan karena keterbatasan waktu atau kesempatan. Di balik rangkaian bunga yang tampak cantik, terdapat teknik dan pemahaman yang perlu diperhatikan. Mulai dari pemilihan media, penentuan bunga utama, hingga penataan setiap tangkai agar menghasilkan komposisi yang seimbang. Pemilik usaha Grassy Florist Christine menjelaskan bahwa proses merangkai bunga sebaiknya diawali dengan menentukan media atau wadah yang akan digunakan. Bentuk dan karakter vas menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan arah serta komposisi rangkaian.
3: Dan dia memang ada teknik, namanya teknik diagonal. Teknik diagonal itu di mana bunga, khususnya bunga vokal atau bunga utama itu diletakkan secara, disusun secara diagonal. Jadi satu di bawah kiri dan satunya di kanan atas. Jadi dia bikin bunganya itu lebih seimbang.
2: Para peserta juga belajar bahwa keindahan tidak selalu berasal dari banyaknya bunga yang digunakan, tetapi juga dari cara setiap tangkai ditempatkan dan dipadukan. Melalui praktik secara langsung, peserta memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi kreativitas masing-masing. Perbedaan pilihan bunga, warna, dan susunan menjadi bagian dari proses menemukan gaya serta karakter rangkaian yang diinginkan. Lebih dari sekedar pelatihan keterampilan, A Bouquet for Myself membawa pesan bahwa kebahagiaan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memberikan waktu untuk melakukan kegiatan yang disukai, mencoba pengalaman baru, dan menciptakan sesuatu dengan tangan sendiri dapat menjadi bentuk perhatian terhadap diri sendiri.
3: Perasaan saya bahagia. Sepertinya kalau ada acara seperti ini lagi, saya akan ikut. Ini apa ya, salah satu feeling buat kita ibu-ibu. Apalagi ini hari Sabtu yang biasanya hektik di dapur, di rumah, melayani anak dan suami. Hari ini Sabtu pagi ini spesial banget kita merangkai bunga untuk diri kita sendiri, mau apresiasi diri kita sendiri dan bahagia bersama teman-teman dan komunitas.
2: Pelatihan ini diharapkan mampu menumbuhkan minat masyarakat terhadap bunga segar serta membuka peluang bagi siapa saja untuk mengenal seni merangkai bunga lebih dekat. Melalui A Bouquet for Myself, setiap peserta diajak merayakan hal tersebut, menikmati proses, menggali potensi, serta menghadiahkan sesuatu yang indah untuk diri sendiri.
1: Pemirsa, ini dia bunga yang sudah dirangkai. Gimana? Keren kan? Nah, demikian video potensi daerah dari RRI Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga menjadi inspirasi kita semua. Saya Ron Olia Rahman dan Rafa Hanin. Sampai.

0: Dari Sungai Liat kita menuju ke Bukit Tinggi di tengah gempuran modernisasi kincir air tradisional yang telah berusia 200 tahun milik Mak Cui di Sungai Pua, Kabupaten Agam, ternyata masih bertahan. Bahkan kincir air ini bisa memproduksi tepung beras ketan secara alami serta memanfaatkan tenaga air tanpa listrik. Kita bergabung bersama Nur Afni Susilawati.
1: Pendengar dan pemirsa RINET dimanapun berada, di tengah modernisasi, kearifan lokal pembuatan tepung beras ketan secara tradisional menggunakan kincir air masih terus bertahan di Jorong Galuang, Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam. Kincir air Mak Cui yang diperkirakan telah beroperasi sejak zaman kolonial Belanda sekitar 200 tahun yang lalu hingga kini konsisten menjaga cita rasa warisan leluhur di lereng Gunung Marapi. Seperti apa informasinya? Mari ikuti. Produksi tepung beras ketan secara tradisional dengan memanfaatkan kincir air masih bertahan di Jorong Galuang, Kampung Kubu Tengah, Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam melalui kincir air milik Zuhri atau Mak Cui yang berawal dari penumbuk padi dan diperkirakan telah beroperasi 200 tahun sejak zaman kolonial Belanda. Inisiator promosi digital kincir air Mak Cui, Ayu Mustika Ratu mengatakan kincir tersebut sepenuhnya mengandalkan tenaga air dari sumber mata air alami tanpa listrik dan mesin sehingga suasananya asri dan alami. Awalnya hanya digunakan untuk menumbuk padi menjadi beras, namun kini berkembang menjadi penggiling tepung beras ketan yang dibutuhkan pelaku usaha kue tradisional. Ayu menjelaskan, untuk menghasilkan 25 kg tepung halus beraroma khas alami, dibutuhkan proses tradisional mulai dari pencucian, penirisan 1 hingga 2 jam, hingga penggilingan dan pengayakan selama 3 hari. Keunggulan inilah yang membuat kincir ini menjadi pilihan favorit pelanggan tetap dari Kabupaten Agam sekitar dan kota Bukit Tinggi, mulai dari Sianok hingga Cangkyang Baru termasuk pelaku UMKM. Dengan upah jasa hanya Rp4.000 per kilogram, kincir ini tetap bertahan karena ekonomis dan menjaga kualitas warisan leluhur.
2: Rumah kincir ayam Mak Cui ini menerima jasa upah tumbuk tapuang, tepung ketan yang paling utama. Tepung beras juga ada.
3: Dalam satu hari bisa berapa kilo?
2: Seharinya nggak menentu bang, soalnya kincir ini kan agak tradisional. Jadi orang kebanyakan memakai mesin. Dari pemilik, kincir ayam Mak Cui ini diperkirakan umurnya sudah kurang lebih 200 tahun.
1: Melalui promosi di platform digital, keberadaannya diharapkan semakin dikenal luas dan mendapat dukungan pelestarian dari pemerintah Nagari Sungai Pua. Kincir air Mak Cui adalah bukti kearifan lokal yang terus berputar menjaga tradisi, cita rasa, dan ketahanan pangan di lereng Gunung Marapi. Dari area Bukit Tinggi, melaporkan.

Pendengar pemirsa, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia berencana memperluas penerapan program makan bergizi gratis atau MBG dengan sistem prasmanan ke ribuan sekolah di Indonesia. Melalui skema tersebut, para siswa berkesempatan mengambil makanan secara langsung sekaligus mendapatkan tambahan porsi sesuai kebutuhan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 1.000 hingga 5.000 SPPG dan dapat menerapkan layanan MBG secara prasmanan di akhir 2026. Informasi lengkapnya silakan Anda baca di halaman

15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti kembali video potensi daerah dari wilayah Medan. Dari Nias Selatan, misalnya budaya Hoho atau tradisi lisan Nias Selatan yang berperan penting dalam mewariskan sejarah adat dan nilai kehidupan bersama masyarakat. Dengan keunikan tersendiri yang tetap terjaga, sebuah identitas budaya dan jati diri masyarakat. Kita bergabung bersama rekan saya Anor Felis Hulu.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Hoho merupakan nyanyian tradisional khas Nias Selatan yang dinyanyikan pada upacara tertentu dan juga dinyanyikan tanpa iringan musik. Nah, dengan lantunan syair dan juga durasi yang cukup panjang, antara 15 bahkan hingga 30 menit, Hoho yang syarat dengan pesan-pesan ini merupakan tradisi lisan yang wajib untuk dilestarikan oleh masyarakat.
3: Di Nias Selatan, Hoho merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang tidak sekedar berfungsi sebagai nyanyian, tetapi juga menjadi media untuk menyimpan dan menyampaikan sejarah, adat, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat. Hoho umumnya dilantunkan secara berkelompok oleh kaum laki-laki dengan pola bersaut-sautan menggunakan bahasa Nias. Budayawan Nias Selatan Ariston Manau menjelaskan bahwa Hoho lebih berfungsi untuk menceritakan sejarah, mulai dari proses pendirian sebuah rumah, pengangkatan seorang penghulu adat, hingga menguraikan jasa-jasa seseorang yang telah meninggal semasa hidupnya. Karena itu, Hoho bukan sekedar pertunjukan vokal, melainkan cara masyarakat Nias Selatan menyusun dan menyampaikan kembali perjalanan kehidupan sosial melalui bahasa sastra.
4: Kalau Hoho, sebetulnya ini tuh menceritakan tentang sejarah ya, sejarah budaya, bagaimana memulai pendirian sebuah rumah dari dasar sampai selesai, atau mengangkat harga seorang penghulu adat ya. Jadi itu dia. Terus ada orang meninggal contoh, apa jasa-jasanya selama hidupnya. Jadi diurai sedemikian rupa di dalam Hoho tadi itu. Jadi itu dilantunkan oleh pria. Kalau Hoho

0: dan jadi ekonya itu beda ya.
1: Budayawan Nia Selatan Ariston Manal juga menjelaskan bahwa corak lantunan Hoho memiliki kekhasan antar daerah yang disebutnya berkaitan dengan geje-geje atau laring. Hal ini menurutnya dipengaruhi sumber air yang diminum masyarakat setempat. Dengan demikian, intonasi Hoho antara satu wilayah dengan lainnya akan berbeda, misalnya antara Baumata Luo dengan Hoho dari Hilisimetane. Ia menambahkan keterlibatan generasi muda untuk menunjukkan bahwa warisan tersebut perlu diteruskan oleh generasi baru agar budaya Nia Selatan tidak berhenti sebagai peninggalan masa lalu, tetapi tetap menjadi identitas dan jati diri masyarakatnya. Hal ini juga diperkuat oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang telah menetapkan Hoho sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2021 lalu dalam lingkup tradisi dan ekspresi lisan.
2: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, dengan keunikan yang dimiliki, Hoho ini tentunya patut untuk dilestarikan dengan cara mentranskripsi syair-syairnya atau juga dengan merekam nyanyian Hoho itu sendiri sehingga lebih terarsip dengan baik dan juga lebih mudah untuk diajarkan kepada generasi muda. Demikian potensi daerah dari RRI Espenia Selatan. Saya Noverlis Hulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Nias kita

0: Aceh, kali ini tembakau Gayo, aroma khas dari Kecamatan Bintang, menjadi warisan pertanian Aceh Tengah. Selengkapnya ada Fahmuti Aulia.
1: Dan pemirsa RRI Net, tembakau Gayo menjadi salah satu komoditas pertanian yang masih dikembangkan oleh masyarakat Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Bagaimana perkembangannya mulai dari proses pengolahan hingga pemasarannya? Mari kita ikuti laporan selengkapnya. Tembakau menjadi salah satu komoditas pertanian yang masih diusahakan masyarakat Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Tanaman ini diolah secara tradisional dan memiliki karakteristik tersendiri, terutama dari aroma dan beragam jenis yang dihasilkan. Tembakau Gayo terdiri dari beberapa varian, mulai dari tembakau merah, hijau, putih, hingga kuning. Tembakau hijau dan putih dikenal memiliki aroma alami yang khas dan wangi. Proses pengolahannya masih mempertahankan cara tradisional. Daun tembakau difermentasi, kemudian dirajang menggunakan alat khusus bernama jangka. Selanjutnya, tembakau dijemur di atas anyaman bambu yang disebut silih. Sabirin, salah seorang pengepul tembakau di Kecamatan Bintang, menjelaskan, beragam jenis tembakau yang dihasilkan petani setempat. Keberagaman varian tersebut juga diikuti perbedaan harga jual. Nilai jual ini menjadi potensi ekonomi bagi petani. Namun, harga yang cukup tinggi belum sepenuhnya menjamin kemudahan dalam memasarkan hasil produksi.
2: Kalau masalah pasaran tembakau Gayo, kalau tembakau Gayo di sini bang, dia banyak varian. Contohnya dia tembakau Gayo, tembakau merah, tembakau kuning, dan juga ada tembakau putih. Dan masalah harga pasarnya dia bang, sesuai dia sama umpamanya tembakau hijau lain pasaran, tembakau merah lain pasaran, tembakau merah lain pasaran, dan juga tembakau putih lain pasaran. Kalau tembakau putih dia bang sekitaran 400.000 dia per kilonya. Kalau tembakau merah sekitaran 300.000, tembakau kuning juga seperti itu, tembakau hijau sekitaran di 200.000 gitu dia bang.
1: Dibalik potensi tersebut, pemasaran masih menjadi kendala utama. Selama ini, penjualan tembakau Gayo lebih banyak mengandalkan platform daring atau e-commerce dengan permintaan yang masih terbatas. Kondisi ini membuat petani dan pengepul berharap adanya akses pasar yang lebih luas, termasuk menjangkau pembeli di Pulau Jawa dan daerah lainnya.
2: Kalau pemasaran bang, kalau sekarang ini bang pasaran cuman tenaga online. Nah, jadi kami berharap juga lah yang mau menampung tembakau Gayo ini, baik itu di Jawa mungkin di mana yang mau, biar kita bisa pasarkan lebih jelas bang. Tuh, kalau sekarang tenaganya cuma tenaga di onlinean lah seperti itu berapa.
1: Sabirin berharap pemerintah dapat membantu membuka peluang kemitraan dengan pelaku usaha maupun industri yang bersedia menampung hasil produksi secara berkelanjutan. Kepastian pasar menjadi harapan penting agar tembakau Gayo dari Kecamatan Bintang tidak hanya bertahan sebagai komoditas legendaris, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan masyarakat setempat. Sebab, menjaga kualitas tembakau saja tidak cukup. Petani juga membutuhkan pasar yang jelas agar setiap hasil panen dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan. Dan pemirsa, demikian liputan terkait perkembangan tembakau Gayo di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Semoga komoditas lokal ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Pakengon, Aceh Tengah, Fahmuti Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik, selamat siang pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi warta berita dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Dan kembali bersama program Satu RRI Serui, masih di frekuensi 96,4 MHz dan juga streaming RRI Digital Pro 1 Serui. Betamu rindukan sentuhannya. Ya, pendengar, kami hadirkan satu tembang hiburan ya, requestan dari Mamit di seputaran Yapan tadi di acara Pilpen. Namun karena terkendala waktu ya, kita harus bergabung dengan Pro 3 Jakarta sehingga tidak sempat kami hadirkan. Dan kami hadirkan Diana Kekasihku ya, dari spesial buat Mamit yang ada di Yapan dan juga seluruh pendengar setiap Pro 1 RRI Serui. Sayang.

Iya, baik pendengar setiap program A1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 14 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih monitor siaran kami. Pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Kegiatan belajar di Papua Selatan dilakukan secara daring akibat asap karhutla. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan menyatakan saat ini aktivitas belajar mengajar di 3 dari 4 kabupaten dilakukan secara daring atau online akibat kabut asap yang disebabkan karhutla menyelimuti wilayah itu. Kegiatan belajar mengajar di 3 kabupaten yakni Kabupaten Bovendigul, Mapi, dan Asmat dilakukan secara daring akibat kabut asap. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno, kepada Antara di Jayapura, Papua, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terkait dampak kabut asap yang terjadi terhadap kegiatan belajar mengajar. Pendengar, akibat kabut asap yang menyelimuti ketiga daerah menyebabkan pemerintah setempat mengeluarkan keputusan terkait kegiatan belajar secara daring. Dihubungi dari Jayapura, Prayitno mengatakan untuk Kabupaten Merauke, aktivitas belajar mengajar masih dilakukan secara luar jaringan atau tatap muka. Ya, pendengar, informasi yang baru saja kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang kegiatan belajar di Papua Selatan dilakukan secara daring akibat asap karhutla. Informasi ini kami lansir dari laman resmi Antara Papua.

Ya, pendengar, di mana kita ketahui bersama bahwa saat ini ya, karhutlah yang terjadi di Papua Selatan, lebih tepatnya di Merauke ya, meluas di 10 distrik dengan lebih dari 63 hektar lahan terbakar. Dan karhutlah ini dimulai sejak 9 Oktober 2026. Ya, kita doakan bersama ya, semoga karhutlah yang melanda Kabupaten Merauke, Papua Selatan segera dapat teratasi secepat mungkin. Ya, sehingga tidak mengganggu ya segala aktivitas dan mobilitas ya yang dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, tetapi juga daerah-daerah lain yang terdampak ya. Bahkan Kepulauan Yapen pun terdampak ya dari karhutlah yang terjadi di Merauke ini.

Ya, baik pendengar, pukul 14 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Masih di sesi Serui siang ini. Dan tentu saja masih bersama saya Christine Padua yang akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan ya. Sebelum pergantian penyiar ya, pergantian pemain, bukan. Ya, pergantian penyiar maksud kami ya. Ya, dan Anda kembali akan kami hibur dengan sajian lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Ya, baik pendengar, pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 15 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Rui Sore atau Warta Yapen, Waropen Produksi Radio Republik Indonesia, Serui.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan bahasa ini disampaikan adalah oleh bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Serui kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi Radio Republik Indonesia Serui, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya Christine Padua, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Waropen salurkan bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Selasa 13 Oktober 2026 berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen, Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat menyerahkan bantuan dana hibah tahun anggaran 2026 secara simbolis, insentif bagi tokoh agama, dan biaya studi akhir dan lembaga keagamaan dan organisasi oleh Bupati Waropen. Pelaksana tugas PLT Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Bernard Wonatore SM menuturkan, sebanyak 360 mahasiswa akhir studi dan 255 tokoh agama menerima dana hibah.

0: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen Selasa 13 Oktober 2026 dengan menyasar masyarakat miskin lanjut usia, penyandang disabilitas terlantar, keagamaan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waropen Julius Parantaruka SIP mengatakan, penyaluran bantuan tersebut bertujuan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Program ini mencakup hibah, lembaga keagamaan, bantuan bahan makanan dan sandang bagi lansia serta penyandang disabilitas terlantar, bantuan kedaruratan, bantuan bagi komunitas adat terpencil, KAT, serta pembinaan kepada panti asuhan.
1: Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama tujuan umum terlaksananya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Tujuan khusus yang ingin kita capai yang pertama adalah meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat rentan. Memenuhi kebutuhan dasar, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan mencegah keterlantaran dan kemiskinan ekstrim. Nama kegiatan kita di siang hari ini yaitu penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan masyarakat rentan.
0: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Randus Franciscus Caverius Mote, MSI, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Sosial beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan program tersebut. Ia meminta penerima manfaat tidak hanya melihat besar atau kecilnya bantuan, namun memahami penyaluran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada Kepala Dinas Sosial dan seluruh jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Ini memang merupakan bagian yang memberikan perhatian dan dukungan kami pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penerima bantuan yang mau menerima apa yang pemerintah akan berikan. Jangan melihat dari besarnya bantuan kita, tapi lihatlah dari pemerintah melihat apa yang menjadi tugas pemerintah untuk melihat masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melayani.
0: Franciscus Caverius Mote juga mengatakan pemberian bantuan sosial merupakan bagian dari janji politik dirinya bersama Wakil Bupati Waropen pada masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 lalu. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Persiapan 07 Fun Run 2026, panitia mulai bagikan respek kepada peserta. Laporan Cindy Faidiban.
4: Ikatan Alumni Semansa Angkatan 2007 bersama sahabat Deni Bonai terus mematangkan persiapan pelaksanaan 07 Fun Run 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober 2026. Salah satu tahapan persiapan dilakukan melalui pembagian respek kepada peserta di lapangan futsal SIG Newi pada Rabu 14 Oktober 2026. Ketua Panitia 07 Fun Run 2026, Angki, mengatakan pengambilan respek merupakan bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan sekaligus menjadi identitas bagi para peserta yang telah terdaftar. Dia menjelaskan pengambilan respek berlangsung selama 2 hari, yakni Rabu dan Kamis 14 dan 15 Oktober 2026 mulai pukul 10 hingga 17.00 waktu Indonesia Timur. Panitia menghimbau seluruh peserta yang telah mendaftar agar segera mengambil respek sesuai jadwal yang telah ditentukan.
5: Pingkisan respek itu kita fasilitasi dengan beberapa hadiah, hal ini minuman dari sponsor. Di dalam itu ada jersey sama nomor bipoy, nomor identitas pelari. Estimasi rencana kita untuk pengambilan respek ini di 2 hari, tanggal 14 dan tanggal dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Semoga hari ini bisa selesai.
4: Sementara itu, salah satu peserta 07 Fun Run 2026, Rama Erari, mengatakan bahwa persiapan fisik menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengaku kegiatan kategori 7 km karena dinilai lebih menarik dan menjadi tantangan tersendiri untuk diikuti.
6: Karena saya rasa ya cukup menarik untuk sesuai lah Hood Semansa ini 2007. Kalau dari saya tidak target juara, kita hanya turut meramaikan. Namun harapannya dari adanya event ini bisa membangkitkan UMKM-UMKM sekitar, adanya perputaran ekonomi karena...
4: Dengan berbagai persiapan yang terus dilakukan 07 Fun Run 2026, diharapkan dapat berlangsung lancar serta menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga dan mendukung pertumbuhan ekonomi di lokal di Serui. Cindy Fediban melaporkan.
3: Pendengar berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Waropen salurkan hibah kepada 360 mahasiswa dan 255 tokoh agama. Laporan Tabina Rumpaidus.
0: Selasa 13 Oktober 2026 berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen, Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat menyerahkan bantuan dana hibah tahun anggaran 2026 secara simbolis, insentif bagi tokoh agama, dan biaya studi akhir dan lembaga keagamaan dan organisasi oleh Bupati Waropen. Pelaksana tugas PLT Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Bernard Wonatore SE menuturkan sebanyak 360 mahasiswa akhir studi dan 255 tokoh agama menerima dana hibah dari pemerintah Waropen yang bersumber dari dana otonomi khusus Papua.
7: Pertama, mahasiswa akhir studi terdiri dari mahasiswa umum sebanyak 347 orang, mahasiswa kedokteran sebanyak 13 orang, total 360 orang. Sumber pembiayaan dana otonomi khusus blok grant 1% sebesar 2 miliar rupiah. Dengan klasifikasi pembayaran sebagai berikut. Mahasiswa umum sebesar Rp5.350.000 per orang. Mahasiswa kedokteran sebesar Rp10.000.000 per orang.
0: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan, pemerintah daerah Waropen memberikan bantuan hibah kepada mahasiswa studi akhir dan keagamaan untuk meringankan masalah kesulitan biaya yang selama ini dihadapi.
8: Kemudian hibah bagi studi akhir mahasiswa itu sebanyak ada di sana 2 miliar. Itu diserahkan kepada baik itu D3, D4, S1 sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh staf. Kita memberikan bantuan ini bukan menyelesaikan masalah, tapi memberikan bantuan untuk meringankan masalah. Jadi masalah itu kita tanggung sama-sama. Jadi ada tugasnya gereja, tugasnya mahasiswa, ada tugasnya kita, pemerintah.
0: Regina Wondiboy, salah satu perwakilan mahasiswa studi akhir Unipa Manokwari Papua Barat, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Waropen yang telah menyalurkan bantuan hibah studi akhir. Penyerahan dana hibah secara simbolis tersebut disaksikan langsung Wakil Ketua 3 Deperka Waropen Simpson Boari, Kabak Ops Polres Waropen AKP Fritz Arera Esos, Perwira Penghubung Kodim 1709 Yawa Mayor Infantri Marsemuel Makanwai, tokoh agama dan pejabat pemerintah daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen Papua, Tabina Rumpaidus, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Berita selanjutnya, DPRK Waropen apresiasi pemerintah daerah salurkan bantuan dana hibah kepada 360 mahasiswa dan 255 tokoh agama. Laporan Tabina Rumpaidus.
0: Pemerintah Kabupaten Waropen menyalurkan dana hibah tahun anggaran 2026 kepada 360 mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi akhir dan 255 tokoh agama. Penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bupati Kabupaten Waropen berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen Selasa 13 Oktober 2026. Bantuan dikelola melalui bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Waropen tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus Otsus Papua dan Dana Alokasi Umum DAU Pemerintah Kabupaten Waropen. Selain mendukung biaya studi akhir mahasiswa dan insentif tokoh agama, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan kepada lembaga keagamaan dan organisasi sesuai dengan program yang ditetapkan. Wakil Ketua 3 DPRK Waropen Simpson Boari kepada RRI menyampaikan apresiasi kepada Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI dan Wakil Bupati Waropen Yoel Boari atas penyaluran dana hibah tersebut. DPRK menilai bantuan bagi mahasiswa dan tokoh agama merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan serta pelayanan keagamaan, sekaligus bagian dari realisasi visi dan misi kepala daerah.
9: Atas nama pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRK Waropen, saya Simpson Buari, Wakil Ketua 3, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Saudara Bupati Waropen yang telah melakukan pembagian dana hibah kepada beberapa kegiatan, yaitu dari bantuan kepada gereja dan juga masjid, namun juga kepada tokoh-tokoh agama dan juga bantuan kepada mahasiswa studi akhir.
0: Simpson Boari mengakui penyaluran bantuan dilakukan di tengah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memastikan penyaluran dana hibah tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar manfaatnya dirasakan mahasiswa, tokoh agama, serta lembaga penerima di Kabupaten Waropen.
9: Yang mana ada bersumber dari dana OCUS dan juga dari DAO. Kami sangat berterima kasih kepada Saudara Bupati karena telah melakukan apa yang menjadi janji politiknya pada saat beliau kampanye. Itu merupakan bagian yang beliau harus lakukan. Walaupun kita tahu bahwa efisiensi anggaran kita di Kabupaten Waropen punya APBD yang sangat kurang, tapi dengan kebijakan-kebijakan Saudara Bupati lewat Kepala Bidang Kesra atau Kampak Kesra untuk bisa menyalurkan apa yang menjadi bagian dari visi-misi Pak Bupati itu.
0: Ia juga mengatakan penyaluran bantuan hibah insentif kepada tokoh agama dan badan lembaga organisasi yang berbadan hukum serta hibah studi akhir mahasiswa diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Baik pendengar, kita beri ke berita selanjutnya. HUT Partai Demokrat DPC Kepulauan Yapen gelar bakti sosial donor darah untuk bantu pasien membutuhkan. Laporan Riki Aritonang.
10: Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Cerui. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat.
11: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang terbuka untuk umum di Alun-Alun Kota Serui, Rabu 14 Oktober 2026. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.
10: kita diminta oleh pengurus pusat untuk melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh setiap DPD, DPC di seluruh Indonesia. Karena itu hari ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen kita melakukan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Terui. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat. Ya, saya harap ini hari ini saya tadi dapat informasi ada banyak operasi di Rumah Sakit Serui. Karena itu saya kira dengan adanya donor darah ini bisa membantu pasien-pasien yang memerlukan darah yang dilakukan operasi di Rumah Sakit Serui. Ini kebetulan kali ini DPP minta untuk kali ini kita lakukan donor darah. Ada banyak hal, banyak kegiatan. Bisa kunjungan ke panti asuhan, kita dalam berbagai hal. Tapi kali ini diminta khusus untuk donor darah.
11: Sementara itu, tenaga kesehatan RSUD Serui, Dr. Helena Sembai, SPPK, mengatakan darah yang terkumpul dalam kegiatan donor darah tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, sebelum diberikan kepada pasien, darah tersebut akan melalui proses screening dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kelayakannya untuk digunakan.
12: Kita periksa ada beberapa yang perlu kita screening, antara lain penyakit yang namanya infeksi menular ya. Nah, di sini yang kita screening penyakit sifilis, HIV dan hepatitis serta malaria. Kalau dari sini karena kita dari rumah sakit, dari sini kita langsung bawa ke rumah sakit lalu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian apabila semua pemeriksaan dia bersih atau lolos daripada penyakit-penyakit tersebut, kita tinggal distribusikan atau salurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan. Pak, golongan darahnya sesuai dengan donor darah yang hari ini kita lakukan, terus dipakai untuk kebutuhan pasien sesuai dengan golongan darah pasien kita berikan kepada mereka.
11: Melalui kegiatan donor darah ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Serui sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Riki Aritonang melaporkan.

0: Pendengar berita selanjutnya. Dukcapil Waropen dorong warga manfaatkan identitas digital. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Waropen mendorong masyarakat memanfaatkan identitas kependudukan digital IKD untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan. IKD dinilai penting karena dapat menyimpan berbagai informasi kependudukan dalam satu aplikasi di telepon pintar. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Dukcapil Waropen Yosefus Wonatore menuturkan, IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan tanpa harus selalu membawa dokumen fisik atau membuat salinan berulang kali. Dikatakan, aplikasi tersebut dapat mendukung kebutuhan administrasi masyarakat melalui dari kartu keluarga hingga informasi kelahiran yang diperlukan untuk berbagai keperluan pelayanan publik.
2: Untuk IKD ini nanti setelah keluarnya pada Undang-Undang 23 2006 ini, itu IKD ini sudah sangat penting sekali. Jadi macam contoh saya punya yang ada, yang nanti tersistem sampai di bank-bank, sampai ke di kepolisian, nanti sampai kepentingan dapodik dan lain. Jadi IKD ini dia jalan, kita jalan dua, kita punya yang ada dalam aplikasi dalam HP. Tapi kalau KTP kan cuma KTP doang saja, tapi kalau aplikasi ini sudah lengkap.
1: Yosefus mengatakan pemanfaatan IKD juga berpotensi mempermudah proses administrasi lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, kepolisian, dan pelayanan sosial. Integrasi data kependudukan dibutuhkan agar proses verifikasi identitas masyarakat dapat dilakukan secara lebih mudah dan terhubung dengan sistem yang digunakan masing-masing instansi.
2: Karena syarat-syarat yang lain itu nanti tinggal nanti kita punya admin mereka yang nanti tinggal lengkap. Yang penting punya HP Android itu sudah. Karena KTP apa yang penting pernah sudah melakukan perekaman, sudah datang di Dukcapil, artinya punya kependudukan sudah lengkap, tinggal masuk saja ke situ. Baik, kepada seluruh warga masyarakat secara khusus di Kabupaten Waropen ini, bahwa bicara tentang administrasi kependudukan ini itu hal yang sangat dibutuhkan, bagian daripada pelayanan dasar yang sangat penting. Bahwa kalau kita bicara dapodik, semua telah terintegrasi. Jadi anak-anak mau sekolah apa tuh, akte kelahiran semua tuh dia terintegrasi itu di pendidikan sampai ke kesehatan dan lain, semua harus melalui kependudukan. Bicara bansos, dia terintegrasi ke dinas sosial. Bicara BPJS kesehatan, sampai juga dengan nanti data KPU.
1: PLT Dukcapil Waropen Yosefus Wonatore mengingatkan kelengkapan administrasi kependudukan semakin penting seiring penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Ia mencontohkan kebutuhan calon anggota TNI, Polri maupun peserta sekolah kedinasan yang harus memenuhi persyaratan administrasi dan memastikan data kependudukannya sesuai. Dukcapil Waropen berharap masyarakat semakin memahami pentingnya dokumen kependudukan yang lengkap dan valid, sekaligus mulai memanfaatkan layanan digital yang tersedia. Langkah tersebut diharapkan mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, terintegrasi, dan efisien bagi masyarakat di Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita terakhir. DP3A KB Waropen tangani 13 kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang tahun 2026. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3A KB Kabupaten Waropen mencatat sebanyak 13 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2026. Kasus tersebut meliputi kekerasan dalam rumah tangga KDRT, pelecehan seksual, pemerkosaan, serta kasus yang melibatkan anak di bawah umur. DP3A KB Waropen memberikan pendampingan kepada korban dengan mengutamakan perlindungan serta kerahasiaan identitas. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala DP3A KB Waropen, Dina Samori, di ruang kerjanya Selasa 13 Oktober 2026.
3: Di tahun 2026 ada 13 kasus, yaitu kasus KDRT, kasus pencurian anak di bawah umur, kasus pelecehan seksual, kasus pemerkosaan, dan juga kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus yang pertama, kasus KDRT, itu sudah dilakukan mediasi bersama Satreskrim, yaitu sudah selesai. Kalau kasus pencurian di bawah umur, penyelesaiannya dilakukan secara diversi dan didampingi oleh kuasa hukum dari Bapak Serui melalui Zoom karena anaknya masih di bawah umur.
1: Dalam penanganannya, DP3 AKB juga bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Waropen untuk menangani laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dina menambahkan, korban dapat melapor secara langsung atau dijemput petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA. Setelah mengisi formulir administrasi, korban akan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan, mulai dari layanan hukum, medis, hingga rehabilitasi dan penguatan psikologis.
3: UPTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, saat ini bekerja sama dengan Satreskrim pada unit PPA Polres Waropen dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, tetapi juga kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi selama ini mekanisme atau alur penanganan kekerasan terhadap perempuan pada UPTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yaitu ada alurnya. Jadi korban juga bisa datang langsung untuk melapor, tetapi juga korban. Yang kedua, korban juga bisa dijemput oleh petugas UPTD PPA. Setelah itu, korban bisa mengisi formulir yang sudah disediakan untuk menjadi administrasi pada UPTD PPA.
1: Dina juga mengatakan untuk layanan hukum, korban dapat didampingi menuju Polres agar kasusnya diproses lebih lanjut. Sementara itu, korban yang membutuhkan penanganan medis akan dirujuk ke puskesmas terdekat. Adapun pendampingan rehabilitasi dilakukan petugas UPTD PPA melalui pembinaan dan penguatan agar korban dapat menghadapi situasi yang dialami tanpa terus dibayangi rasa cemas. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Baik pendengar, berita dari Tabina Rumpai News tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Saya Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
4: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ale, saya lagi stres kali kawan. Oh yo, tadi sapu teman kesini serbuk-serbuk begitu. Kau tahu kah ini apa? Bahwa dia bilang kalau saya pakai barang ini, nansa stres hilang. Saya pakai kah tidak ke?
1: Ih, kok teman dapat barang ini dari mana? Aduh, lebih baik kau buang sudah. Ingat ya kawan, jangan pernah kau pakai barang itu. Barang itu tuh bikin kau pudiri rusak nanti. Sekali kau pakai, kau langsung kecanduan. Dan kau nanti susah lepas barang itu.
0: Oh, ya sudah, saya buang. Saya juga tidak mau sapu diri hancur kena barang kecil ini. Saya mau gapai sapu cita-cita jadi...
1: Oke kawan.
2: Pilihlah pergaulan yang baik dan tepat untuk mencegah pemakaian narkoba sejak dini. Katakan tidak pada narkoba.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya, mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua. Dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Agus Arianto. Pemirsa, kita awali berita yang pertama dari RRI Nabire. Melalui semangat gotong royong dan kemanunggalan, diharapkan percepatan pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok Kabupaten Nabire dapat terwujud, sehingga tercipta ketahanan wilayah yang mantap, serta masyarakat yang sejahtera dan harmonis dalam bingkai NKRI. Informasi selengkapnya dilaporkan Robby Vanindi.
2: Bupati Nabire Mesak Magai SOS MSI secara resmi membuka pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-130 wilayah Kodim 1705 Nabire tahun 2026 yang berpusat di Kampung Wanggarsari, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa 13 Oktober 2026. Bupati Mesak Magai dalam keterangannya menekankan bahwa program TMMD bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan wadah strategis untuk semakin mempererat hubungan kekeluargaan serta kemanunggalan antara TNI dan rakyat. TMMD ke-130 ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Gotong royong antara prajurit TNI dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di Papua Tengah yang kaya akan keberagaman. Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai kebinekaan di Kabupaten Nabire. Kehadiran para prajurit TNI di tengah-tengah pemukiman warga dinilai dapat menjadi sarana memperkokoh toleransi antar umat beragama dan suku, sekaligus menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap tanah air.
3: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami pemerintah daerah kepada TNI, dalam hal ini Pak Dandim beserta jajaran semua, sehingga keterlibatan TNI dan Polri untuk mengambil bagian dalam pembangunan di Kabupaten Nabire, sehingga keterlibatan TNI Polri ini nampak di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini salah satunya adalah TMMD hari ini, di tahun ini, kita fokus di pembangunan gereja Rehoboth SPB Wanggarsari, Distrik Wanggar. Pembangunan gereja tersebut ini awalnya jemaat sendiri ada bangun, tetapi berapa persen belum selesai, sehingga TMMD akan selesaikan selama 30 hari di tempat ini. Nanti untuk tahun depan kita akan lanjutkan lagi di tempat lain di wilayah Kabupaten Nabire. Karena kekompakan, kemudian tepat waktu, ini sangat menentukan dan sangat luar biasa, sehingga kami menerima manfaat ini sangat luar biasa bagi kami, dan juga dukungan daripada para jemaat di tempat ini baik ketika TNI lagi kerja, mereka juga turut kawal di sini, bahwa mereka menyaksikan sendiri keterlibatan TNI untuk membangun gereja.
2: Sementara itu, warga jemaat GKII Rehoboth Wanggar, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Alex Magai, menyambut hangat dan penuh rasa syukur atas pelaksanaan pembangunan gedung gereja baru jemaat GKII Rehoboth melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 tahun 2026. Pembangunan gedung gereja ini menjadi salah satu sasaran fisik utama dalam program TMMD ke-130 yang dikerjakan secara bersinergi oleh prajurit Kodim 1705 Nabire bersama pemerintah Kabupaten Nabire dan masyarakat.
4: Apa yang kami harapkan selama ini, hasil doa daripada jemaat, hamba-hamba Tuhan, akhirnya terkabul sehingga pemerintah daerah, lebih khususnya kepada Bapak Bupati, peruntukan untuk membangun gedung gereja jemaat Rehoboth melalui dana 2026 lewat TNI Manunggal yang akan sedang dibangun. Dan hari ini pas bertepatan upacara pelepasan untuk pembangunan gedung gereja, dan perkirakan seperti tadi disebutkan oleh Bapak Bupati, kira-kira mereka akan kerja dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi hari ini tanggal 13, dan tadi seperti Bupati yang akan disampaikan, nanti akan tarik kembali tanggal 11 bulan depan.
2: Tokoh agama beserta pengurus jemaat menyampaikan bahwa keberadaan gedung gereja yang lebih layak dan memadai telah lama menjadi kerinduan warga. Selama ini, aktivitas peribadatan dan pembinaan spiritual jemaat memerlukan fasilitas tempat ibadah yang lebih kokoh serta menampung seluruh jemaat dengan nyaman. Robi Vanindi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
5: Pembangunan sektor kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur, pengadaan peralatan medis, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan keberadaan gedung rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya harus didukung peralatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, keramahan, kepedulian, dan profesionalisme petugas juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya penerapan 3 pendekatan utama dalam pelayanan kesehatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Ketiganya harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus memastikan tersedianya penanganan medis yang optimal.
6: Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan di bidang kesehatan secara terintegrasi dari pusat, provinsi, kabupaten, kota kita laksanakan secara terintegrasi dalam beberapa bidang kategori. Yang pertama itu pembangunan kesehatan bidang infrastruktur kesehatan, ya, meliputi sarana dan prasarana kesehatan seperti gedung rumah sakit, klinik, puskesmas, pustu, dan infrastruktur kesehatan yang lain untuk menyediakan sarana-prasarana yang kita gunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Yang kedua, pembangunan bidang kesehatan kita lakukan pada pengadaan dan penyediaan peralatan atau equipment bidang kesehatan. Jadi kalau sarana-prasarannya bagus, gedungnya bagus, tapi kalau tidak ada alatnya, nggak bisa kita operasikan. Oleh karena itu, setiap tahun kita juga menyediakan peralatan-peralatan medis yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, klinik, puskesmas, pustu, dan sarana prasarana yang lain.
5: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan 7 unit kendaraan termasuk ambulans dan kendaraan operasional serta sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya termasuk emergency board. Sementara Dinas Kesehatan Papua Selatan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di 4 kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan Benedikta Rahangiar mengatakan tahun ini pemerintah provinsi mengalokasikan berbagai bantuan penunjang pelayanan kesehatan mulai dari alat kesehatan, sarana promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan sistem transportasi pelayanan kesehatan.
7: Dokumen penganggaran induk tahun 2026 itu ada 3 unit, yaitu 1 unit yang telah tadi diberikan untuk Palang Merah Indonesia Cabang Merauke, kemudian juga untuk Puskesmas Mur Kabupaten Mapi dan Klinik Polres Bovendigul. Sedangkan ada penambahan 4 unit melalui pergeseran anggaran tahun 2026 Silva Otsus, itu juga untuk 4 unit yaitu di RSUD Bovendigul, kemudian nanti untuk Puskesmas Indiandit di Bovendigul dan Klinik JA di Marah Merauke, serta 1 unit mobil ambulans untuk rumah sakit bergerak di Mindip Tanah Kabupaten Bovendigul.
5: Benedikta Rahangiar menegaskan berbagai pengadaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas kesehatan, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Melalui dukungan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan semakin optimal, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Komandan Kodim 1708 Biak Numfor resmikan lobi baru untuk mendukung tugas satuan. Reporter Tri Rian.
8: Kodim 1708 Biak Numfor meresmikan lobi baru sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan berbagai kegiatan bersama. Peresmian tersebut dilakukan oleh Komandan Kodim 1708 Biak Numfor, Letkol Kavaleri Albert Sueni, diwakili oleh bersama Wakil Bupati Supiori Sahrul Hasanuddin Nunci, Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rompaisum, serta Danion Yonif TP 858 MSB Letkol Infantri Ima Dedeni. Berlangsung di Makodim 1708 Biak Numfor Senin 12 Oktober 2026. Dandim 1708 Biak Numfor Letkol Cavalry John Albert Sueni mengatakan, pembangunan lobi tersebut merupakan bentuk inovasi dalam memanfaatkan area yang sebelumnya hanya berupa lorong kosong agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat.
9: Saya punya semangat untuk membangun satuan yang lebih bagus lagi, lebih bermanfaat untuk semua. Saya punya pemikiran bahwa semua yang kita terima fasilitas-fasilitas itu dibangun dengan prototip yang sudah ditentukan. Tapi kita bisa menyesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan biar dia bisa lebih maksimal dalam mendukung tugas. Contoh seperti lobi ini, tadinya kan lobi yang tidak bermanfaat sama sekali, hanya lorong kosong begitu saja. Tapi ya ini namanya inovasi. Harus saya lakukan apa ini terhadap lahan sedikit ini, kemudian kita jadikan lobi, nanti kedepannya bisa digunakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, briefing, ataupun kita semacam yang tadi kita laksanakan, mungkin ada nanti akan ada syukuran Kodim bisa dilaksanakan di sini.
8: Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut juga melibatkan personil Kodim bersama dengan tenaga kerja sipil. Personil turut berpartisipasi dalam sejumlah pekerjaan hingga fasilitas tersebut selesai dikerjakan. Ia berharap fasilitas yang dibangun ini dapat dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal agar tidak hanya untuk kepentingan personil Kodim ke depan, tapi juga untuk mendukung kegiatan bersama pemerintah daerah maupun instansi dan lembaga lain yang menjalankan kerjasama dengan Kodim 1708 Biak Numfor.
9: Apa yang kita bangun itu harus dijaga, supaya itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung tugas. Harapannya ini akan bermanfaat bagi semua, baik bagi anggota Kodim ataupun untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan contohnya dari denda atau ya lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Kodim.
8: Keberadaan lobi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama, sehingga fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan fungsional.
1: Sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau, mereka hadir membantu rakyat menyediakan air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga perbatasan. Berikut laporan reporter Johannes De Golden.
10: Hingga berita ini diturunkan, upaya penanganan kekeringan di Kabupaten Boventigul dari ancaman kekurangan akan air bersih langsung disigapi TNI Polri. Kedua institusi ini hadir bersinergi, bahu-membahu membantu warga yang sangat membutuhkan akan kehadiran pemerintah. Melihat kondisi yang sedang mereka alami saat ini, di tengah musim kemarau, pihak TNI Polri, di tengah situasi kemarau yang panjang, mereka tetap berpedoman dan berpegang teguh bahwa TNI Polri hadir dari rahim rakyat. Mereka pun kembali ke rakyat untuk melayani dengan tulus tanpa melihat keterbatasan yang saat ini tengah dihadapi di tengah efisiensi anggaran. Bagi TNI Polri, alasan efisiensi bukan menjadi kendala bagi mereka untuk tetap memberikan perhatian bagi rakyat dan rasa kemanusiaan di tengah kesusahan yang sedang melanda masyarakat. Dandim 1711 Boventigul Letkol Infantri Andri Christian didampingi Kapolres Boventigul Kompol Dian Novita Peters SIK turun langsung menyuplai air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga. Pada kesempatan itu Dandim Boventigul menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan menyusul banyaknya keluhan warga yang diterima TNI Polri terkait dengan situasi saat ini mengalami kekeringan akan air bersih. Dengan fasilitas dan sarana yang mereka miliki, mereka berupaya maksimal agar masyarakat tidak mengalami kesusahan di tengah musim kemarau.
11: Inilah salah satu sinergitas kita, baik TNI dan Polri, dari Kodim 1711 Boventigul dan Polres Boventigul khususnya, kita berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat khususnya di tengah musim kekeringan yang kita rasa cukup berkepanjangan, di mana kita melihat warga sendiri membutuhkan air bersih, ya, dan kita ada rasa simpatik untuk membantu mereka. Nah, dengan musim kekeringan ini juga tentunya menimbulkan beberapa dampak seperti asap dan penyakit yang timbul di tengah-tengah warga. Selain air bersih juga kita distribusi, juga kita dari Kodim dan Polres membagikan masker serta juga pengobatan gratis untuk warga yang membutuhkan.
10: Di saat yang sama, Kapolres Boventigul menyampaikan sebagai wujud sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau dan ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap, TNI Polri juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak kabut asap tersebut.
12: Karena kita percaya ketika masyarakat kita sehat, ya, itu akan berdampak kepada keamanan kita, ya, kalau kayak sekarang mungkin masyarakat sakit, terus kesulitan air, maka berdampak pada Kamtikmas. Kamtikmas akan melonjak ataupun akan berpengaruh, oleh karenanya kita berusaha untuk mencegah meminimalisir gangguan Kamtikmas.
10: Sementara itu, masyarakat Kampung Sokanggo melalui RT 7 menyampaikan terima kasih mereka kepada TNI Polri yang sudah turun langsung ke tengah masyarakat. Bahkan mereka pun sangat merindukan pemerintah daerah juga harus hadir seperti yang dilakukan TNI Polri agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu ada.
13: Kami masyarakat sangat membutuhkan air bersih ini. Jadi coba bagaimana untuk pemerintah melihat hal ini. Pemerintah, saya tekankan bahwa pemerintah harus lihat hal ini. Ini saya rasa berterima kasih kepada pihak TNI Polri yang sudah membantu kami masyarakat untuk mendatangkan air bersih. Jadi coba saya tekan kepada pemerintah, pemerintah juga melihat.
10: Masyarakat minta upaya pelayanan akan air bersih dan kesehatan gratis terus dilakukan TNI Polri sehingga masyarakat tidak mengalami kesusahan dan sakit di tengah musim kemarau dan ancaman kabut asap. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Tersangka perkara korupsi Jalan Boventigul bertambah. Kejaksaan Tinggi Papua menahan tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Boventigul. Berikut laporan Naldi Saulia.
14: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan satu tersangka baru berinisial FT dalam perkara dugaan korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Boventigul, Papua Selatan yang merugikan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Penetapan tersangka baru ini merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Boventigul selaku pengguna anggaran. Penambahan tersangka FT menjadi total 3 orang tersangka pada perkara tersebut. Hal itu disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua yang diwakilkan Kepala Seksi Penyidikan Pendidikan Muhammad Rizal di Jayapura.
15: Untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan Distrik Kombay, Distrik Priwage, dan surat penetapan tersangka nomor 9/L.1/FD.2/10/2026 tanggal 12 Oktober 2026 untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero. Sampai dengan hari ini, terhadap penanganan kedua perkara tersebut telah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara RP yang sudah ditahan selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun 2023, yang kedua saudara S selaku pelaksana pekerjaan, dan yang ketiga FT selaku pengguna anggaran yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini. Di mana untuk pekerjaan ini kerugian negara dengan total 10.640.767.804.66.
14: Dikatakan ketiganya terlibat dalam 2 paket pekerjaan infrastruktur jalan tahun 2023 yang menggunakan dana alokasi umum dan Otsus Papua, di mana proyek pertama pembangunan jalan ruas Dema Vevero senilai 4,58 miliar dan proyek kedua pembangunan ruas jalan Distrik Kombay Viriwage mencapai 6,05 miliar rupiah. Namun Kejati Papua menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam proses penyidikan.
15: Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan berdasarkan alasan subjektif berupa keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan berupaya melarikan diri, menghambat proses pemeriksaan, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta melakukan ulang tindak pidana, maka pada hari ini tim penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S selaku pelaksana pekerjaan yang ditahan di Lapas Kelas 2 AB Pura selama 20 hari ke depan. Sedangkan untuk tersangka FT selaku pengguna anggaran tidak dilakukan penahanan karena memang yang bersangkutan saat ini sedang menjalani masa tahanan berupa pidana badan dalam perkara lainnya di Lapas Kelas 2 AB Pura. Beliau mantan Kadis PU.
16: Ya, mungkin akan bertambah juga nanti saksi-saksinya, kita lihat perkembangannya. Karena setelah penetapan tersangka ini pasti kan kita untuk memperkuat bukti, walaupun sudah cukup bukti untuk lebih memperkuat lagi, terlebih nanti follow the money, aliran dana yang kita lihat.
14: Lebih lanjut dikatakan guna kepentingan penyidikan tersangka S ditahan selama 20 hari ke depan lantaran baru memenuhi panggilan, sedangkan tersangka FT tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lapas AB Pura. Kejati Papua juga menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penanganan perkara dugaan korupsi ini secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai hukum yang berlaku. Naldik Saulia melaporkan.
1: Pelatihan souvenir Yapen dorong pengembangan kerajinan lokal. Berikut laporan Ricky Aritonang.
17: Pelatihan pembuatan souvenir yang diselenggarakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Auditorium RRI Serui. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dalam menghasilkan kerajinan khas daerah. Pelatih pembuatan perahu hias Agus Taran mengatakan pelatihan tersebut bertujuan membina peserta agar mampu membuat perahu hias berbahan kayu rerami yang memiliki daya tahan tinggi dan berpotensi menjadi souvenir khas Yapen.
18: Kegiatan ini dibuat dari Dinas Pariwisata. Dan di hari ini teman-teman souvenir semua ada di sini. Bahan yang kita pakai ini dari kayu rerami. Saya sendiri sebagai pelatih untuk mengajar anak-anak ini buat membuat perahu. Iya. Jadi di hari ini saya juga berterima kasih buat Dinas Pariwisata, terutama juga buat pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang hari ini menyiapkan tempat ini buat kami bisa membina adik-adik yang baru bertumbuh dalam membuat perahu hias.
17: Sementara itu, Arnola Warumi, peserta pelatihan pembuatan kabila, menjelaskan bahwa kerajinan tersebut memanfaatkan bahan alami seperti daun dan pelepah sagu yang harus dikeringkan sebelum diolah. Ia menyebutkan pembuatan satu buah kabilah membutuhkan waktu paling sedikit sekitar 1 minggu agar bahan siap dianyam menjadi kerajinan yang berkualitas dan bernilai jual.
19: Dari sagu, mulai dari dahan sagu sampai dia punya pelepah. Yang dahannya terakhir itu kulit sagu. Ya semua ini dari sagu.
20: Dari sagu.
19: Sagu terus tikar.
20: Dari sagu dengan tikar.
19: Tikar. Tikar gunung, tikar pasir. Butuh waktu kalau duduk setiap hari di rumah sampai malam. 2 hari begitu bisa satu begini habis. Kalau ini termasuknya 4 hari begitu baru habis. Nah, dijemur lagi
20: 2 hari atau
19: 3 hampir 1 minggu.
20: Hampir 1 minggu.
19: Kita kalau kasih tidur, dia punya air itu tidak bisa turun.
17: Pelatihan ini diharapkan mampu melestarikan kerajinan khas Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan souvenir berbahan lokal. Riki Ritonang melaporkan.
1: Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Arianto mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
21: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Bapak, cuaca begini pasti di laut itu gelombang dan angin. Besok saja kalau cuaca sudah cerah.
1: Tapi, korang makan apa, Ma?
2: Mama, ayo kita lari ke rumah. Jangan takut guntur ini.
1: Syukur pada Tuhan, ada perahu nelayan yang datang dan tolong Bapak.

Pagi itu, Tanjung Ketuapi diselimuti awan hitam yang pekat. Sinar matahari pun terhalang. Suara gemuruh angin dan petir pecah membelah heningnya kampung Ketuapi. Cemas, itulah yang dirasakan oleh penduduk kampung setempat. Para nelayan hanya menatap langit yang terlihat hitam pekat dan gelombang laut yang memukul pantai berpasir putih. Sementara Bapak Amos masih berada di dalam gubuknya sambil menyiapkan peralatan mancing. Mama Dora sedang berada di dapur menyiapkan hidangan kecil, yaitu teh hangat dan sagu lempeng untuk disantap. Tiba-tiba saja petir menyambar seolah bertanda akan terjadi bencana.

0: John, John, kau ingat sekolah kah tidak nih?
1: Ya mama saya bangun.
0: Kau mandi sudah cepat.
1: Mama masih pagi nih.
0: Yo, lebih cepat kau tiba di sekolah tuh kan lebih bagus toh. Kau lihat pagi ini langit mendung sekali. Sebentar pasti hujan turun.
2: Oh, mama, tahu dari mana kalau hujan turun? Macam orang BMKG saja.
0: Jangan salah, Bapak. Tanda alam itu bisa tong baca.
2: Tapi apa yang mama bilang itu betul, John? Kau mandi sudah? Cepat!
1: Iya, Bapak. John mandi.
2: Mama, Bapak rencana mau mancing.
0: Bapak, cuaca begini pasti di laut itu gelombang dan angin. Besok saja kalau cuaca sudah cerah.
2: Tapi, turang makan apa, Ma? Kalau Bapak tidak ke laut mencari.
0: Bapak, untuk makan hari ini masih ada. Ini masih ada sagu forna. Tong bisa makan ini dulu, toh.
2: Tapi bagaimana dengan John? Begini saja, Ma. Bapak coba ke ujung Tanjung. Ya, siapa tahu dapat rezeki.
0: Bapak, terserah Bapak saja.
3: Langit masih terlihat mendung dan berpetir, tapi Bapak Amos tidak peduli. Perahu bernaju empat didorong menuju laut, menerobos gelombang dan keruhnya air laut. Sementara Dora, istri Bapak Amos, tidak bisa mencegah suaminya untuk tidak melaut. Hari mulai gelap, Bapak Amos belum juga pulang. Entah apa yang terjadi, John dan Mama Dora hanya berharap Amos suaminya pulang dengan selamat.

0: Mama, Mami kenapa di pantai ini so gelap? Apalagi angin kencang begini. Nanti Mama sakit.
1: John, Mama tunggu Bapak. Sudah sore begini, ku punya Bapak belum pulang juga nih. Mama khawatir terjadi sesuatu dengan Bapak di laut.
0: Mama jangan takut. John sudah berdoa untuk Bapak. Tuhan pasti lindungi Bapak di laut.
1: Iya, John. Terima kasih. Semoga Tuhan lindungi Bapak di laut dan Bapak bisa pulang dengan selamat.

0: Tatapan Mama Dora tertuju pada jarum jam yang melekat di dinding kamarnya. Sementara sudah pukul 12 malam. Bapak Amos belum juga pulang. Mama Dora semakin khawatir, bingung, dan cemas. Angin masih bertiup kencang dan suara riuh ombak terdengar dengan sangat jelas. John terkejut melihat tingkah mamanya yang kebingungan dan terlihat sedih. Di usia yang masih kecil, John berusaha menenangkan ibunya.
1: Sudah jam 12 malam, Bapak John belum pulang juga. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan saya punya suami? Amos, kau di mana?
2: Ma, Bapak.
1: Bapak belum pulang, John. Ayo, kau tidur lagi. Besok, tong jemput Papa di pantai.
2: John rindu Bapak.
1: Iya, sayang. Ayo, kau tidur lagi, eh?

0: Keesokan paginya, pintu rumah Mama Dora tiba-tiba saja diketuk. Ketukan pintu itu membangunkan Mama Dora dari tidur yang begitu lelap. Dengan segera, Mama Dora membuka pintu. Dengan penuh harap, suaminya, Amos, yang berada di luar rumah. Sedih dan bahagia. Seperti itulah perasaan Mama Dora menyambut kepulangan suaminya.
1: John, bangun, Bapak pulang.
2: Ya, Mama.
1: Bapak, terima kasih Tuhan, sapu suami selamat.
2: Bapak, jangan rindu Bapak.
3: Ma, Bapak minta maaf. Kalau saja Bapak dengar apa yang Mama bilang, mungkin Bapak tidak buat Mama dan John sedih seperti ini.
1: Iya, Bapak. Tapi apa yang terjadi?
3: Bapak terbalik di laut, Ma, dan terbawa arus sampai Bapak punya perahu hanyut. Dan Bapak hanya bisa bertahan dengan jerigen minyak. Hampir Bapak putus asa karena sudah malam. Tapi syukur pada Tuhan ada perahu nelayan yang datang dan tolong Bapak. Ma, Bapak hanya pulang dengan baju di badan.
1: Nyawa Bapak itu lebih berarti dari perahu itu.
3: Bapak sangat menyesal. Ini jadi pelajaran buat Bapak. Sudah bertahun-tahun Bapak melaut, dan kemarin adalah hari yang sial buat Bapak. Bapak bahkan menganggap remeh teguran dari Mama.
1: Sudah, Bapak. Yang penting, Bapak sudah pulang dengan selamat. Mama dan John senang. Terang bisa kumpul lagi.
3: Bapak minta maaf.
0: Awan hitam masih menyelimuti Tanjung Ketuapi, tapi tak dapat membendung perasaan haru dan bahagia Mama Dora menyambut kehadiran Bapak Amos yang semalaman dinantikan. Ternyata awan hitam tak selamanya menyisahkan perih. Sampai jumpa.

biru itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

0: Lain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
2: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
0: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
3: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
5: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan, penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
4: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
5: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
6: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
5: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
8: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
7: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
8: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
9: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
8: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tatka telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferryanto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferryanto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tangkian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
10: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tangkian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tangkian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
11: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansa telah memaksa Tangkian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
12: Terdakwa Febri Adriansah melalui Ferryanto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tangkian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
11: JPU juga mendakwa Febri Adriansa telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
13: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
14: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah, Pak, petugas saat ini, Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesak, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
13: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di pos lab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumma Muhammad melaporkan.
3: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
17: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
18: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional.
19: There will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
18: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
17: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
19: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
17: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam Complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Surosot dari Palangkaraya melaporkan.
20: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
20: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
21: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
0: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, mungkin kita melakukan menggelar anep harian kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
21: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
0: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
21: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
22: Ya, kalau harapan kita yang
2: mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin lebih kuat juga sih.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
4: Terus si Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan, dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam, dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan noken

0: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi?
1: Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri. Indonesia

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa lo
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRIPro1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget
0: ya.
1: Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Pro 1.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah ya.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Guys,
1: mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Waduh, pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ini. Ya.
1: Karena
0: apa? Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama,
1: cita-cita
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu ya Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin dan Titik Sandora.
2: Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
1: Kita
2: sama Muksi sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
1: lalu?
2: 10 tahun yang lalu.
3: Ya, Alemong ya.
0: Alemong aku, apa Alemong itu?
2: Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya. Untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu
2: ya,
1: siapa
2: bisa
1: gitu
2: nyatu,
1: ya Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu
2: nah,
1: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
1: Emerald Band.
2: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas.
1: Oas pencipta lagu. Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: lama. Dari tahun 83 dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya, enggak boleh kali ya.
1: loh.
0: Jadi sekian lama itu
1: enggak iya, restoran berkembang. Iya.
2: Padahal besar. Dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau
1: kan
0: betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget
2: dan aku memang penggemar suaranya dia kan berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
2: Terus aku harusnya gitu. Jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu kayak sama Ita misalnya. Ada iya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: aku
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
0: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Lis mana, kangen banget sama dia, memang kangen banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Lis ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Lis Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
0: Betul banget. Disebut, saya juga mencari cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
0: Waduh,
2: ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
1: Iya, iya.
0: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau Mbak Lis,
0: kalau Mbak Lis pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget nggak tiba-tiba Bang Ozi nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
0: Iya di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular nggak ular cari ular pentungan.
3: Kok kayak gitu Bang gitu? Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain main film. Saya mondok juga dong.
0: Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
0: Kan? Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Oh, masya Allah. Betul, setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
0: Moncer.
1: Ya, filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng.
1: Betul. Setuju.
3: Bagus. Gitu makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Bagus deh. Gitu-gitulah. Udahlah ayo kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan kode Lala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Udah ada niat
1: lagu Jawa
2: benar ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya kata
0: gitu. Emang iso.
1: Lah kok mau iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Masih cengkoknya salah itu Lis kata gitu.
2: Orang Medan disuruh ngomong.
3: Enggak apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Enggak taunya ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: dunia kiamat ya. Gitu ceritanya.
0: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Lis dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
0: semangat. Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Mbak? Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan Mbak Lis.
0: Siap, Menawati. Langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
1: langsung.
4: Kenal dan salam sehat selalu ya.
2: Salam Amin. Kenal kembali.
1: Salam kenal.
2: Dengan senang hati, Pak.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu
0: okay.
4: ya.
0: Oke,
1: ditampung ya pertanyaannya Pak.
0: Itu aja.
4: Penjelasannya. Salam-salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang anu Mas Bang Leman ya, juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam juga. Siap, langsung.
5: Hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
0: Oke, silakan langsung. Silakan,
5: Bidan Luis. Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
0: Ya.
5: Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh, cari-cari masa bodoh.
0: Masa bodoh.
6: Lagu sendiri.
1: Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
5: Itu yang seberapa?
0: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet. Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
0: Sama-sama salto kayaknya.
5: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Harus ada undangan dong.
0: Mohon doa. Tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Dini Persorong dengan speaker Papua. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Cewek kayaknya.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
0: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ayu, silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Bang Oji Saputra, silakan Ayu.
7: Ya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, yang titisan orang musim atas.
2: Betul. Iya betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
0: Oke.
7: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan ikon banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
0: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mang Ozi nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
0: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Menawati.
1: Lis.
7: Ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mang Ozi, tetap sukses ya. Banyak-banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Luar biasa, Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
7: Selamat malam semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
0: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
0: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica. Ya, selamat malam Ica.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
0: Ah, nonton? Hah?
1: Halo Ica.
0: Lagi nonton kok keputus Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
0: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
9: Sama Elsa Maria kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa.
0: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
0: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan Ica.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul.
9: Iya. Iya. Elsa Maria memang nggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
2: Siap.
9: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
2: Liz. Liz, silakan apa ya, pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
2: Oke,
9: buat Tante
2: siap.
9: Sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
1: Oke.
2: Ya. Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim
2: boleh, salam. Silakan tiga orang ya Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
9: Dan
2: amin.
9: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
2: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
2: Terima siap, kasih, ya. Terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
2: Oke, siap.
9: RRI sekali di udara
2: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
6: Selamat malam,
2: Bang Ozi dan Mbak Liz.
1: Minawati dan Bang Oji.
6: Mbak Liz Minawati.
1: Ya.
6: Dan Bang Oji, selamat malam.
2: Malam.
6: Baju hitam, Mbak Liz baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
6: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
2: Yeah.
6: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
6: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
2: Siap.
6: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
2: Siap.
6: Dan juga untuk Mbak Liz, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Liz lain?
2: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya. Oke,
2: ditunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
2: Silakan tiga orang.
6: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
2: Oke, terima kasih.
6: Makasih,
2: Bang. Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya, kan mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
2: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
1: Iya.
2: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabitkan diri.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, Bang Oji setuju sekali.
2: Dan kita
1: sekali.
2: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya, gitu. Betul.
2: Nah, gitu ya, kan. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya enggak jadul.
1: Bisa mengupgrade.
2: Siap kalau begitu.
1: Ya, betul.
2: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
2: Salto. Gimana silakan dijawab.
1: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak
2: kenapa?
1: Liz berarti menyesuaikan ya?
2: Ya, Liz yang menyesuaikan saya gitu. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
2: itu yang
1: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun loh.
1: Iya,
2: gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Liz ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang,
10: ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Wow. Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetep lah. Horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah rajin. Iya, kayaknya sudah melebur ya.
2: Karakternya
1: ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang. lihat semanis jembatan Natal, oh, iya, takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay. sukses membawakan
0: ya,
1: karakter.
0: Sukses menakut-nakuti ya.
1: Bener.
0: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa tahun dan berapa? Judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Oji dan
10: kalau
1: Mbak Lis.
10: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya. Dari cuma kecil, ya? Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
0: Barengan.
10: Ya beda daerah
1: beda
10: aja.
1: Daerah aja. Tapi tahunnya sama loh Mas.
10: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Mbak dari Jawa Timur.
1: Ya. Oke.
10: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali album, tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai ya, Pak Hadi.
10: Iya benar.
1: HP Musik.
10: Nah, itu tahun 90-an
1: itu. Iya, 93. Iya, itu kita, aku taunya ya. Lagu Sungguh. Kalau enggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
10: Pernah
1: sama HP pernah. Record
0: iya. Oh iya.
1: Pernah ya Mas Oji ya.
0: Genrenya apa?
1: Lagu pop
0: ya.
1: Iya.
10: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
0: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi Mbak kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
0: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
10: itu
3: sih
10: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
0: Ruang Rindu beberapa saat yang lalu ya. Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
10: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah
0: terkenal
10: banget,
1: ya, sukses
0: udah.
10: Sekarang tinggal dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow, nggak
0: kelihatan ya kan?
1: Nggak kelihatan kan ya, pemirsa?
10: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Oke. Okay. Amin.
0: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
0: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
10: Makanya saya
3: masih
10: tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang gak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia di bawah makanan. Iya loh Mbak Lis, ini luar biasa loh.
3: Ya, kalau
1: enak loh Mbak.
3: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, insya Allah beribadahnya.
0: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
10: Weh, gitu. Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya?
10: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Jadi
0: semangat.
10: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum.
0: Oke.
1: Nanti aku panggilnya Bu Ketum aja.
0: Ya, wes. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget
0: tuh. Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya ya.
1: Sama Mbak Oji juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra,
0: Pak Putra
1: langsung ya dengan
0: bintang
1: Bang
0: tamu
1: Oji,
0: Bang Ozi
1: dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio.
4: Iya betul. Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke. Pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, salam kenal ya dari orang Manado.
0: Salam kenal

0: beradu akting dengan siapa saja.
1: Oke, okay, ditunggu ya.
0: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga, mm-hmm, dengan dunia musik itu.
1: Siap
0: aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Terima kasih. Ya, tiga orang.
2: Boleh,
1: betul.
2: Silakan.
0: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
2: Selamat malam, Bu Merpati.
3: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
1: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
3: Bicara bintang tamu langsung boleh.
2: Boleh silakan.
1: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
2: Silakan ya, Merpati.
1: Jangan mampir-mampir.
3: enggak mampir. Bang Oji.
1: Iya.
3: Sama Mbak Lili, selamat malam.
1: Malam.
3: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru week-week itu tadi.
2: Week-week.
1: Iya,
2: betul.
3: Keren-keren banget.
1: Oh, terima
3: keren.
1: Kasih, Masya Allah.
2: Masya Allah.
3: Siap. Pertanyaan saya gini loh, yeah, Bang Oji.
1: Iya.
3: Yeah. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
2: betul
3: zaman dulu kayaknya ya, sampai sekarang kayak
2: betul
3: Mbak Ita
2: sekali
3: juga.
2: Aduh,
3: semua tuh ya.
1: Saya dari akhir juga semua begini suaranya.
3: Iya, benar. Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan, Mas, ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama yeah Bang Oji juga yeah Mbak Lis. Kira-kira nih setelah mm-hmm lagu week-week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
1: Oke, okay,
3: gitu.
1: Siap, okay, ditunggu ya.
2: Siap.
3: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, yeah, dan ada yang berdua gitu di satu album satu itu.
2: Okay,
3: okay. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
1: Oh, oh siap, okay, siap. Ditunggu ya.
2: Siap.
3: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
4: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
2: Si Toloy.
3: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
2: Ya. Terima kasih.
3: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
1: Oh iya dong, masa kayak saya.
3: Mbak Oji juga tetap ganteng.
2: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
1: Siap, terima kasih Bu Merpati.
3: Selamat ini, terima kasih. Salam Bu buat Mas Darmawan ya.
1: Oke.
3: Okay. Mbak Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
1: Oh, Mas Dwi Darmawan.
2: Iya, iya, iya.
3: Emang Udin.
1: Emang iya?
2: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
1: Safiuddin.
2: Dipanggilnya Pak Udin.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
2: Emangnya Mas Yudi.
1: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
2: Halo Ica.
1: Ih, capek deh.
5: Halo,
1: waalaikumsalam, silakan Ca.
5: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam Ica.
5: Putus soalnya.
2: Oh iya, tadi
1: kenapa
5: bunyi jadi kumatiin deh.
1: Oh begitu.
2: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
5: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
1: Lis Menawati
2: dan Bang Oji Saputra.
5: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu loh.
1: Tadi udah diputerin.
2: Iya.
5: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu.
2: Okay.
5: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
2: Bang siapa Oji.
1: Lagi? Bang Oji Saputra.
5: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
1: Kenapa kok? Ica.
2: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
4: Nanti Ica kalau aku
1: ditungguin ya.
2: Iya lo.
1: Siap.
4: Nanti dijawab.
1: Ditunggu ya Ica ya.
2: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
5: Iya. Ya, satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
1: Oke.
5: Siang malam aku pantengin Pro 1.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Rindu
0: ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
0: Ya.
1: Langsung mbak
2: ke
1: bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
2: Pertanyaan
0: ya, ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya
0: ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
0: Ada si manis di sana di
1: Aduh nanti ditungguin sama si manis.
0: Mbak Oji ya, ya. Sukses selalu.
2: Amin.
0: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
0: Juga untuk mbak Liz Minawati. Ya, ibu tadi kasih. Udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
0: Bisa didengerin oleh generasi muda saat ini.
1: Betul, setuju.
0: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
0: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
0: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masya Allah.
0: Apa nyanyi bisa,
1: main film bisa,
0: nge-host juga bisa,
1: nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap mas.
2: Kenapa?
3: Persaingan tadi mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya bang.
0: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke siap ditunggu ya.
1: Oke nanti
0: di main film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
0: Dan untuk lagu ini ya Dunia Belum Kiamat itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Minawati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke.
0: Bisa berapa hari?
2: Siap. Ya. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
0: Kalau untuk Mbak Liz Minawati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
2: Amin.
0: Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Pong Kangen. Itu ya untuk semuanya.
1: Mbak,
0: selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda.
2: Silakan Teteh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
5: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
5: Alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
5: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
4: Senang banget.
5: Alhamdulillah.
4: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
5: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu. Gitu.
2: Ya iyalah, masa nggak niat?
5: Ya benar.
1: Iya, Teh Dinda. Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
4: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil gitu
1: kan. Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teteh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Aha. Kenapa Teteh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis, apa yang ditanyakan?
4: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
5: Oke, dengan Bosas.
4: Siap. Sehat terus, bahagia lahir batin dan keluarga masing-masing. Lancar dan makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: jadi ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Teteh.
4: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih. Okay.
4: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oke, beda-beda.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: penyonya.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial
3: gitu yang kita harapkan.
5: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
2: 2-3 pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke. Pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Banyak banget. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
5: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oh, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari.
2: Yeah. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget dia.
2: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri, 6.
2: Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Oji tuh aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Oji. Aku kebayang loh kalau itu penasaran syuting banget film horror.
5: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu
1: antara lokasinya. Ini iya. Dan ke kamar mandi,
5: kamar mandinya itu kamar mandi yang nggak pernah dipakai kan gitu.
2: Oke.
1: Nggak kebayang.
3: Nggak deh, aku nggak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
1: dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz?
3: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusias para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton ini, udah puluhan ribu ya,
2: kayaknya 36 ribu
1: dalam waktu 3 minggu itu banyak banget tuh.
5: Iya benar, alhamdulillah.
1: Makanya
5: kita juga di luar ini kita ya, di luar prediksi kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
5: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica, apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
5: lebih yang suka seneng ya,
2: nyanyi atau film?
5: Iya, nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau suntik gitu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
5: Ngeselin gitu.
2: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
5: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
5: Ngalamin ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang, Mas.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat, ya, ini ada cerita-cerita uniknya, ya, dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
2: Satu bulan.
1: Ya. Untuk take vokal, ya, bikin musiknya, ya, mixing, mastering, ya, total satu bulan.
3: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya, ya, gitu,
1: betul,
5: loh.
1: Betul, okay. Setuju.
5: Gitu.
1: Setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu, ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi
5: tadinya malu, jadi malu-maluin.
2: Oke, okay. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok gak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
5: gak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih, laris manis nih dari zaman dulu.
5: Iya, betul.
1: Okay. Salut loh aku, Mas Oji. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
5: Podol lah sama Mbak Ita. Podol sama Mbak Ita.
3: Kan Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Liz gini aja.
1: Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Yudi gak ikut
2: kan, siap. Oke, okay. Tedina di Bogor tadi, Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, ya dengan karakterku yang
1: karakter
5: serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
5: Iya, gitu.
2: Iya.
5: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar.
5: Gitu,
1: okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
5: Iya,
2: jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak Ica. Enggak
5: situ. Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu.
1: Cocok dia.
5: Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap.
1: Bener.
2: Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
5: Oh, kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Okay.
5: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik. Kan kita ala-ala Benyamin gitu, sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Jadi
2: nah,
1: gitu.
2: Siap. Aduh.
3: Jadi saya terus belajar kecentilan.
5: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis, wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
2: Hai.
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah. Tante Ita, Yohana ngobrol sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama Tante?
1: Boleh dong.
2: Iya. Justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
6: melihat Om Oji waktu main film.
3: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
5: Apa yang dilihat?
2: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
5: Oh gitu.
2: Oke.
3: Biasa ya Yohana. Ini Tante Liznya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
3: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Alhamdulillah.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Liz itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
6: Itu aja.
2: Siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
6: untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Oke. Terima kasih.
6: Oh. Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini bener-bener sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik dari dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh,
2: kelar. Ini memang ya.
3: Udah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa, asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Yang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Ini film
1: yang kerok. Ini nih. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: yang
0: jawabnya?
1: Jadi benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Mantap. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
3: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapa yang bisa madunya?
0: Bisa madu, bisa madu.
1: Satu ya.
0: Keren. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: jangan
0: siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
4: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
4: Nama produsernya
0: Si.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
4: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
4: Joni Cahyadi.
1: Wes, selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
4: Salah yo.
1: Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah
0: Joni Iska. Oh. Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
4: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
4: Beda orang.
0: Joni Isa dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, pas ya balis enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Yang Pergi.
3: Apa ya ini bebas
0: betul satu lagi ya
1: satu lagi
3: lali aku. Tunggu ya apa ya
1: ayo
0: coba
1: ayo.
0: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu
3: ya, kayaknya
1: Bang.
3: Cuman satu ya
0: berapa? 3 Bang Mas nyutain coba
4: bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu Bang.
3: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
4: Aku iki wis ujian berat iki
0: wis. Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
4: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
4: Namanya, aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
4: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto Pujianto?
4: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
4: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih
4: coba,
0: clue ya.
4: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku
0: nanya. Sudahlah ya.
4: Sudahlah ya.
0: Jadi misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang
0: dua-duanya.
1: Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
4: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya.
0: Hamidan. Musik directornya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Oji,
3: main-main loh, jangan main. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: bisa ya.
1: Hampir
0: bisa jawab kalau ini impresi. Bisa jawab semua loh.
4: Tapi bisa jawab Mas, Bang Oji loh. Kayak masih di Senen nih karena Mas Toto mulai ya asli.
1: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Enggak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Bungkus ya. Oke. Wah, ini kita udah ada yang
3: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucok.
0: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
5: Halo,
0: selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
5: Apa kabar?
3: Baik, Alhamdulillah.
5: Oke.
1: Iya Bu.
5: Bintang tamunya ya, saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
3: Siap. Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
5: Bang Oji, apa kabar?
3: Alhamdulillah
0: baik.
5: Siapa kamu?
1: Mbak Lis Menawati.
5: Apa kabar juga?
4: Baik Ibu, terima kasih.
5: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Adakah rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
4: ingatkan.
5: Lagi Ramadan.
1: Oke.
5: Okay.
1: Okay.
0: Tunggu ya.
5: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
5: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa. Ya.
3: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
5: Baik Kak. Salam dong, boleh silakan
1: Bu. Nah,
5: pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Beni Jo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo?
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat. Waduh.
3: Kepikiran juga enggak gitu.
1: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Okay. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di lewat udara malam ini. Iya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
6: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
1: Mbak Lis
0: Menawati, betul.
6: Oh ya. Assalamualaikum Haji.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
6: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, masya Allah.
6: Kita mengcover lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
6: Ya. Moga-moga kalian sukses
3: mengcover lagu itu. Amin. Makasih doanya.
6: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
0: Oke, motivasinya ya.
6: Itu aja ya.
0: Ya,
6: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
6: Sehat selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
6: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
7: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
7: karena memang Oma. Cinta Oma untuk keduanya gitu.
1: Oh, okay. Oh,
7: masya Allah. Cinta Oma untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita pernah masalah.
1: Siap Oma.
0: Siap Oma.
7: Lalu dinyanyikan gitu.
0: Oh. Ya, ya, ya, ya.
1: Langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
0: Iya, silakan Oma.
7: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan
0: mana,
1: Oma.
0: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
7: Oh, di sini putus-putus karena asap kali ya, jadi putus.
0: Oke. Okay. Silakan.
1: Silakan.
7: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
7: Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Semoga Oma sih juga ya.
1: Iya betul, Omanya sehat.
7: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya. Hmm.
7: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
3: menjadi suetani rajim.
7: Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah udah.
3: Si manis jembatan ancol.
0: Oke.
7: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apa rasa apa?
0: Siap.
7: Ya, pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
0: Iya. Ditunggu ya Oma ya.
7: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
7: Oh, gitu. Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Betul, alhamdulillah.
7: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
7: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong.
1: Silakan,
0: tiga ya.
1: Boleh Oma.
7: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Sarel ya.
0: Oke.
7: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
7: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
7: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Oh,
7: semangat,
0: terima kasih. Semangat terus ya, Oma.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaan dari Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
3: ya,
1: Ramadan?
3: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana, Mbak Lis?
0: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
3: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
3: Bahkan
1: solo Bang Oji.
3: Solo ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
3: Nah. model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
8: Wow.
3: Iya.
8: Kolaborasi.
3: Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
8: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
8: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
8: Udah. Oh, sudah
3: berapa
8: ya?
3: Tahun yang lalu udah.
8: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Okay. Cuman enggak belum enggak terlalu ini ya.
4: Keberagamannya.
8: Nanti kita viralkan ya,
0: Mbak Ji. Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
8: Si Manis ya.
4: Si Manis.
8: Si Manis di samping Mbak Lis. Oh,
3: okay. Si kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
8: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
8: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lah itu yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
0: sutradaranya kayak sutradara,
3: ya itu makanya. Di, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
8: Takut ya dia saat
4: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
8: Nah itu,
3: nah itu saya nggak tahu tuh ya.
8: Aduh,
4: okay. Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya? Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
8: melepaskan
3: diri kita gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
8: Jadi pemain film enggak
4: usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
8: Oke.
0: Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih inget?
4: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
8: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong.
0: Kita pamit ya.
2: Oke.
1: Ayo.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
3: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
3: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa berkah.
1: Nah, itu
3: besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya, benar. Pas kita syuting tuh pernah kan?
3: Bener.
1: Di acara TVRI.
3: Iya, benar.
1: Nah. Tahun 94.
3: Iya.
2: Artis mana sih yang enggak pernah didandani?
3: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya.
1: Pentungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, pentungan
0: gara. Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
3: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
2: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
3: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
3: Terima kasih
2: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke.
1: Okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya. Kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama
0: motel.
1: Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
3: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Moga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
3: Ya kalau melihat apa
0: animo,
3: antusias animo pendengar ya. Gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti oh,
3: ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti
1: lebih cepat.

0: disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
1: Ya, pastinya ya. Saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya. Mohon di-share gitu. Di semua platform-platform kita tolong.
2: Dunia belum kiamat.
3: Iya, benar-benar.
1: Tolong.
2: Mumpung dunia belum kiamat.
1: Mumpung kami punya single.
2: Ya.
1: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
2: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
2: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
2: pamit undur diri.
0: Undur diri. Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
3: Dengan senang hati.
1: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
2: Iya dong. Siap. Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
2: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
2: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
2: Rabu depan
0: ya.

Detik rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui kembali mengudara melalui FM 96,4 dan MW 1026 kHz. Pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Jawa saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
2: Puja-puja bangsa.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina.
6: Menggugah hati wahai pusaka abad. Didapati rasa bangga.
7: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Iya, baik, selamat pagi pendengar setia program A1 RRI Serui, di mana saja Anda berada. Program A1 RRI Serui kembali mengudara di ruang dengar Anda, tentunya di frekuensi 96,4 MHz dan juga streaming RRI Digital Pro 1 Serui. Di hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, kami kembali menyajikan sajian-sajian terbaik kami. Untuk menemani ruang dengar Anda sepanjang hari ini, dari pukul 5 hingga berakhir ditutup siar nanti, 24 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif, dan juga sajian lagu-lagu hiburan akan terus kami hadirkan sepanjang hari ini untuk menemani aktivitas rutinitas Anda. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat menjalankan segala aktivitas rutinitas Anda di hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Ya, dan bersama saya Christine Padua yang akan menemani Anda dalam sesi Serui pagi ini. Dari pukul 5 hingga berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti, saya akan menemani Anda ya dengan program-program acara yang sudah kami siapkan.

Iya, baik pendengar setia program A1 RRI Serui. Mengawali segala aktivitas rutinitas kita sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, akan kami hadirkan renungan dan doa pagi Kristiani dengan tema Melayani dengan Kuasa Roh Kudus. Baik pendengar, selamat mengikuti renungan dan doa pagi Kristiani yang kami hadirkan. Dan Tuhan memberkati.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang senantiasa menyertai dan menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk hari baru ini. Kami ada lagi karena anugerah-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 bagian A. Tertulis demikian. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, John Sang meraih gelar sarjana, meraih gelar master, sampai mendapatkan gelar doktor PhD dalam bidang kimia. Setelah meraih berbagai gelar itu, ada banyak tawaran karir dan pekerjaan yang begitu luar biasa yang diberikan kepadanya. Tapi dia memilih untuk meresponi panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan di Tiongkok. Dalam perjalanannya, naik kapal laut dari Amerika Serikat menuju ke Tiongkok di tahun 1927, John Sang mengalami pergumulan hebat dalam batinnya tentang masa depannya. Apakah dia akan bekerja atau melayani Tuhan? Di tengah pelayarannya melintasi Samudra Pasifik, dia membuang semua ijazahnya dengan maksud untuk berserah total kepada Tuhan. Dia hanya menyisakan satu salinan ijazah doktoralnya untuk ditunjukkan kepada ayahnya sebagai bukti bahwa dia telah menyelesaikan studinya. John Sang mendedikasikan seluruh hidupnya sebagai seorang penginjil yang melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus yang luar biasa, sehingga dia dijuluki sebagai The Flame of God atau api dari Tuhan yang membawa kebangunan rohani yang begitu besar di Cina Daratan, Taiwan, Filipina, Malaysia, bahkan Indonesia. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5 bagian A ini tertulis, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Injil tidak memerlukan kata-kata yang indah. Berita Injil keselamatan tidak hanya sekedar sebagai sebuah ceramah tentang filsafat atau retorika dan teori tentang moral. Tapi berita Injil keselamatan di dalam Kristus merupakan Injil yang diberitakan dengan kuat kuasa Roh Kudus, yang tidak lain adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri, yang bekerja bersama-sama dengan pekabar Injil, bekerja bersama-sama dengan orang-orang percaya dalam menyampaikan kabar keselamatan dalam Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Kita bisa punya banyak ijazah, bahkan sampai ijazah doktor teologi atau PhD dan sebagainya. Tapi tanpa kuat kuasa Roh Kudus, pekabaran Injil yang kita sampaikan hanyalah menjadi sekedar sebuah teori. Tapi oleh karena Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan kita, maka Injil itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi memiliki kuasa untuk mengubah hidup dan membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Kita bisa saja punya keterampilan berbicara yang baik, punya ilmu komunikasi yang hebat, punya kompetensi yang tinggi dalam bidang teologi, atau punya kompetensi tertentu yang hebat dalam pendidikan. Tapi kita tidak bisa mengubah hati manusia.
tanpa kuasa dan intervensi Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan mau memakai setiap kita yang rela untuk dipakai Tuhan, yang mau meresponi panggilannya. Sekalipun kita tidak punya pendidikan yang tinggi dan tidak punya pengetahuan teologis setingkat doktoral, tapi Tuhan bisa memakai kita dan memampukan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Roh Kudus ada bersama dengan saudara dan saya. Dan karena itu mari jangan takut untuk menjadi saksi Tuhan di dalam keluarga kita, dalam komunitas, dan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, peneguhan, untuk kami setia melayani Tuhan, melakukan tugas panggilan-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Kuat kuasa-Mu Roh Kudus yang memampukan kami, bukan kemampuan kami pribadi, bukan karena kami punya ijazah yang hebat, bukan karena kami punya pendidikan yang tinggi, tapi itu semua karena karya-Mu Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui kami. Pimpin kami Roh Kudus berjalan dalam kebenaran dan menjadi terang-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu yang menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Sertai kami dan jadikan kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, berkati bangsa kami, berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan Tuhan juga menolong kebakaran hutan di Kalimantan agar reda, padam, dan situasi pulih kembali. Kabut asap di Sumatera dan di berbagai daerah, Tuhan halaukan. Dan Tuhan juga memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan serta terdampak bencana. Berkatilah bangsa-bangsa di dunia ini, berikan juga keamanan dan kedamaian. Pulihkan konflik yang terjadi dan perdamaikan kembali ya Tuhan bangsa-bangsa yang sedang berperang. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menolong setiap kami, memberikan jawaban atas setiap pergumulan yang kami alami. Ada mujizat pertolongan dan jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik.

Saudara, bila selama ini Anda tak sempat olahraga, bangun pagi adalah solusi yang tepat untuk memulai kebiasaan sehat berolahraga. Udara pagi yang masih segar dan sinar matahari yang hangat membuat aktivitas olahraga pagi lebih menyenangkan. Lakukan senam ringan dan peregangan untuk melemaskan otot-otot dan meningkatkan suplai oksigen ke otak. Anda pun siap melakukan aktivitas dengan tubuh bugar. Pagi hari adalah saatnya otak bisa bekerja lebih optimal. Di pagi hari, otak memproduksi hormon yang membuat daya ingat lebih tajam. Hormon tersebut memperbaiki kuantitas, kualitas, dan daya guna sel-sel otak dengan cara meningkatkan pengantaran asam amino dari darah ke otak. Hal itu membuat sel-sel saraf di otak bisa menangkap informasi lebih cepat dan menyimpannya lebih lama. Dengan menikmati suasana pagi yang segar, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang membuat suasana hati lebih baik, sehingga Anda bebas stres dan lebih semangat menghadapi tantangan hari itu.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, baik pendengar setiap program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Lintas Serui Pagi, produksi RRI Serui.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Serui kembali dengan Warta Berita Lintas Serui Pagi. Edisi Kamis 15 Oktober 2026.

Selamat pagi pendengar, Radio Republik Indonesia Serui kembali menyampaikan Warta Berita Lintas Serui Pagi, edisi Kamis 15 Oktober 2026, dengan topik utama. Pemkab Waropen salurkan hibah kepada 360 mahasiswa dan 255 tokoh agama Waropen. Persiapan 07 Fun Run 2026, panitia mulai bagikan respek kepada peserta. Pendengar, dua topik berita ini akan kami rangkaikan dengan berita penting lainnya. Bersama saya Christine Padua, inilah berita Lintas Serui Pagi selengkapnya.

0: Baik pendengar, kita ke berita pertama. Pemkab Waropen salurkan hibah kepada 360 mahasiswa dan 255 tokoh agama. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Selasa 13 Oktober 2026 berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen, Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat menyerahkan bantuan dana hibah tahun anggaran 2026 secara simbolis, insentif bagi tokoh agama, dan biaya studi akhir dan lembaga keagamaan dan organisasi oleh Bupati Waropen. Pelaksana tugas PLT Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Bernard Wonatore SE menuturkan, sebanyak 360 mahasiswa akhir studi dan 255 tokoh agama menerima dana hibah dari pemerintah Waropen yang bersumber dari dana otonomi khusus Papua.
2: Pertama, mahasiswa akhir studi terdiri dari mahasiswa umum sebanyak 347 orang, mahasiswa kedokteran sebanyak 13 orang, total 360 orang. Sumber pembiayaan dana otonomi khusus blok grant 1% sebesar 2 miliar rupiah. Dengan klasifikasi pembayaran sebagai berikut. Mahasiswa umum sebesar Rp5.350.000 per orang. Mahasiswa kedokteran sebesar Rp10.000.000 per orang.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan, pemerintah daerah Waropen memberikan bantuan hibah kepada mahasiswa studi akhir dan keagamaan untuk meringankan masalah kesulitan biaya yang selama ini dihadapi.
3: Kemudian hibah bagi studi akhir mahasiswa itu sebanyak ada di sana 2 miliar. Itu diserahkan kepada baik itu D3, D4, S1 sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh staf. Kita memberikan bantuan ini bukan menyelesaikan masalah, tapi memberikan bantuan untuk meringankan masalah. Jadi masalah itu kita tanggung sama-sama. Jadi ada tugasnya gereja, tugasnya mahasiswa, ada tugasnya kita, pemerintah.
1: Regina Wondiboy, salah satu perwakilan mahasiswa studi akhir Unipa Manokwari Papua Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Waropen yang telah menyalurkan bantuan hibah studi akhir. Penyerahan dana hibah secara simbolis tersebut disaksikan langsung Wakil Ketua 3 DPRK Waropen Simpson Boari, Kabak Ops Polres Waropen AKP Fritz Arera Esos, Perwira Penghubung Kodim 1709 Yawa Mayor Infantri Marsemuel Makanwai, tokoh agama dan pejabat pemerintah daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen Papua, Tabina Rumpaidus, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Persiapan 07 Fun Run 2026, panitia mulai bagikan respek kepada peserta. Laporan Cindy Faidiban.
4: Ikatan Alumni Semansa Angkatan 2007 bersama sahabat Deni Bonai terus mematangkan persiapan pelaksanaan 07 Fun Run 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober 2026. Salah satu tahapan persiapan dilakukan melalui pembagian respek kepada peserta di lapangan futsal SIG Newi pada Rabu 14 Oktober 2026. Ketua Panitia 07 Fun Run 2026, Angki, mengatakan pengambilan respek merupakan bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan sekaligus menjadi identitas identitas bagi para peserta yang telah terdaftar. Ia menjelaskan pengambilan respek berlangsung selama 2 hari, yakni Rabu dan Kamis, 14 dan 15 Oktober 2026, mulai pukul 10 hingga 17.00 waktu Indonesia Timur. Panitia menghimbau seluruh peserta yang telah mendaftar agar segera mengambil respek sesuai jadwal yang telah ditentukan.
5: Pincisan respek itu kita fasilitasi dengan beberapa hadiah, hal ini minuman dari sponsor. Di dalam itu ada jersey sama nomor bipoint, nomor identitas pelari. Estimasi rencana kita untuk pengambilan respek ini di 2 hari, tanggal 14 dan tanggal dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Semoga hari ini bisa selesai.
4: Sementara itu, salah satu peserta 07 Fun Run 2026, Rama Erari, mengatakan bahwa persiapan fisik menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengaku kegiatan kategori 7 km karena dinilai lebih menarik dan menjadi tantangan tersendiri untuk diikuti.
6: Karena saya rasa ya cukup menarik untuk sesuai lah HUT Semansa ini 2007. Kalau dari saya ya, saya tidak target juara, kita hanya turut meramaikan. Namun harapannya dari adanya event ini bisa membangkitkan UMKM-UMKM sekitar, adanya perputaran ekonomi karena...
4: Dengan berbagai persiapan yang terus dilakukan 07 Fun Run 2026, diharapkan dapat berlangsung lancar serta menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga dan mendukung pertumbuhan ekonomi di lokal di Serui. Cindy Fediban melaporkan.
0: Pendengar, berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Waropen salurkan bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen Selasa 13 Oktober 2026 dengan menyasar masyarakat miskin lanjut usia, penyandang disabilitas terlantar, keagamaan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waropen Julius Parantaruka SIP mengatakan, penyaluran bantuan tersebut bertujuan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Program ini mencakup hibah, lembaga keagamaan, bantuan bahan makanan, dan sandang bagi lansia serta penyandang disabilitas terlantar, bantuan kedaruratan, bantuan bagi komunitas adat terpencil, KAT, serta pembinaan kepada panti asuhan.
7: Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama tujuan umum terlaksananya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Tujuan khusus yang ingin kita capai yang pertama adalah meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat rentan. Memenuhi kebutuhan dasar, penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan mencegah keterlantaran dan kemiskinan ekstrim. Nama kegiatan kita di siang hari ini yaitu penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan masyarakat rentan.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote, MSI, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Sosial beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan program tersebut. Ia meminta penerima manfaat tidak hanya melihat besar atau kecilnya bantuan, namun memahami penyaluran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada Kepala Dinas Sosial dan seluruh jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Ini memang merupakan bagian yang memberikan perhatian dan dukungan kami pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penerima bantuan yang mau menerima apa yang pemerintah akan berikan. Jangan melihat dari besarnya bantuan kita, tapi lihatlah dari Pemerintah melihat apa yang menjadi tugas pemerintah untuk melihat masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melayani.
1: Franciscus Caverius Mote juga mengatakan pemberian bantuan sosial merupakan bagian dari janji politik dirinya bersama Wakil Bupati Waropen pada masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 lalu. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, berita selanjutnya. DPRK Waropen apresiasi pemerintah daerah salurkan bantuan dana hibah kepada 360 mahasiswa dan 255 tokoh agama. Laporan Tabina Rumpaidus.

0: Pemerintah Kabupaten Waropen menyalurkan dana hibah tahun anggaran 2026 kepada 360 mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi akhir dan 255 tokoh agama. Penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bupati Kabupaten Waropen berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen Selasa 13 Oktober 2026. Bantuan dikelola melalui bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Waropen tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus Otsus Papua dan Dana Alokasi Umum DAU Pemerintah Kabupaten Waropen. Selain mendukung biaya studi akhir mahasiswa dan insentif tokoh agama, pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan kepada lembaga keagamaan dan organisasi sesuai dengan program yang ditetapkan. Wakil Ketua 3 DPRK Waropen Simpson Boari kepada RRI menyampaikan apresiasi kepada Bupati Waropen Dr. Randus Franciscus Caverius Mote MSI dan Wakil Bupati Waropen Yoel Boari atas penyaluran dana hibah tersebut. DPRK menilai bantuan bagi mahasiswa dan tokoh agama merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan serta pelayanan keagamaan, sekaligus bagian dari realisasi visi dan misi kepala daerah.
1: Atas nama pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRK Waropen, saya Simpson Boari, Wakil Ketua 3, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Saudara Bupati Waropen yang telah melakukan pembagian dana hibah kepada beberapa kegiatan, yaitu dari bantuan kepada gereja dan juga masjid, namun juga kepada tokoh-tokoh agama dan juga bantuan kepada mahasiswa studi akhir.
0: Simpson Boari mengakui penyaluran bantuan dilakukan di tengah keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memastikan penyaluran dana hibah tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar manfaatnya dirasakan mahasiswa, tokoh agama, serta lembaga penerima di Kabupaten Waropen.
1: Yang mana ada bersumber dari dana Otsus dan juga dari DAO. Kami sangat berterima kasih kepada Saudara Bupati karena telah melakukan apa yang menjadi janji politiknya pada saat beliau kampanye. Itu merupakan bagian yang beliau harus lakukan. Walaupun kita tahu bahwa efisiensi anggaran kita di Kabupaten Waropen punya APBD yang sangat kurang, tapi dengan kebijakan-kebijakan Saudara Bupati lewat Kepala Bidang Kesra atau Kabak Kesra untuk bisa menyalurkan apa yang menjadi bagian dari visi-misi Pak Bupati itu.
0: Ia juga mengatakan penyaluran bantuan hibah insentif kepada tokoh agama dan badan lembaga organisasi yang berbadan hukum serta hibah studi akhir mahasiswa diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Pendengar masih dari Waropen. Dukcapil Waropen dorong warga manfaatkan identitas digital. Laporan Tabina Rumpaidus.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Waropen mendorong masyarakat memanfaatkan identitas kependudukan digital IKD untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan. IKD dinilai penting karena dapat menyimpan berbagai informasi kependudukan dalam satu aplikasi di telepon pintar. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Dukcapil Waropen Yosefus Wonatore menuturkan, IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan tanpa harus selalu membawa dokumen fisik atau membuat salinan berulang kali. Dikatakan, aplikasi tersebut dapat mendukung kebutuhan administrasi masyarakat melalui dari kartu keluarga hingga informasi kelahiran yang diperlukan untuk berbagai keperluan pelayanan publik.
3: Untuk IKD ini nanti setelah keluarnya pada Undang-Undang 23 2006 ini, itu IKD ini sangat penting sekali. Jadi macam contoh saya punya yang ada, Ini nanti tersistem sampai di bank-bank, sampai ke di kepolisian, nanti sampai kepentingan Dapodik dan yang lain. Jadi IKD ini dia jalan, kita jalan dua. Kita punya yang ada dalam aplikasi dalam HP. Tapi kalau KTP kan cuma KTP doang saja, tapi kalau aplikasi ini sudah lengkap.
0: Yosefus mengatakan pemanfaatan IKD juga berpotensi mempermudah proses administrasi lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, kepolisian, dan pelayanan sosial. Integrasi data kependudukan dibutuhkan agar proses verifikasi identitas masyarakat dapat dilakukan secara lebih mudah dan terhubung dengan sistem yang digunakan masing-masing instansi.
3: Karena syarat-syarat yang lain itu nanti tinggal nanti kita punya admin mereka yang nanti tinggal lengkap. Yang penting punya HP Android itu sudah. Karena KTP apa yang penting pernah sudah melakukan perekaman, sudah datang di Dukcapil, artinya punya kependudukan sudah lengkap, tinggal masuk saja ke situ. Baik, kepada seluruh warga masyarakat secara khusus di Kabupaten Waropen ini, bahwa bicara tentang administrasi kependudukan ini itu hal yang sangat dibutuhkan, bagian daripada pelayanan dasar yang sangat penting. Bahwa kalau kita bicara Dapodik, semua telah terintegrasi. Jadi anak-anak mau sekolah apa tuh, akte kelahiran semua tuh dia terintegrasi itu di pendidikan sampai ke kesehatan dan lain, semua harus melalui kependudukan. Bicara bansos, dia terintegrasi ke dinas sosial. Bicara BPJS kesehatan, sampai juga dengan nanti data KPU.
0: PLT Dukcapil Waropen Yosefus Wonatore mengingatkan kelengkapan administrasi kependudukan semakin penting seiring penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Ia mencontohkan kebutuhan calon anggota TNI, Polri maupun peserta sekolah kedinasan yang harus memenuhi persyaratan administrasi dan memastikan data kependudukannya sesuai. Dukcapil Waropen berharap masyarakat semakin memahami pentingnya dokumen kependudukan yang lengkap dan valid, sekaligus mulai memanfaatkan layanan digital yang tersedia. Langkah tersebut diharapkan mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, terintegrasi, dan efisien bagi masyarakat di Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Pendengar berita selanjutnya, HUT Partai Demokrat DPC Kepulauan Yapen gelar bakti sosial donor darah untuk bantu pasien membutuhkan. Laporan Riki Aritonang.

0: untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Ceruwi. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang terbuka untuk umum di Alun-Alun Kota Serui, Rabu 14 Oktober 2026. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.
0: Kita diminta oleh pengurus pusat untuk melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh setiap DPD, DPC di seluruh Indonesia. Karena itu hari ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen kita melakukan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Ceruwi. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat. Ya, saya harap ini hari ini saya tadi dapat informasi ada banyak operasi di Rumah Sakit Serui. Karena itu saya kira dengan adanya donor darah ini bisa membantu pasien-pasien yang memerlukan darah yang dilakukan operasi di Rumah Sakit Serui. Ini kebetulan kali ini DPP minta untuk kali ini kita lakukan donor darah. Ada banyak hal, banyak kegiatan. Bisa kunjungan ke panti asuhan, kita dalam berbagai hal. Tapi kali ini diminta khusus untuk donor darah.
1: Sementara itu, tenaga kesehatan RSUD Serui, Dr. Helena Sembai, SPPK, mengatakan darah yang terkumpul dalam kegiatan donor darah tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, sebelum diberikan kepada pasien, darah tersebut akan melalui proses screening dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kelayakannya untuk digunakan.
2: Kita periksa ada beberapa yang perlu kita screening, antara lain penyakit yang namanya infeksi menular ya. Nah, di sini yang kita screening penyakit sipilis, HIV dan hepatitis serta malaria. Kalau dari sini karena kita dari rumah sakit, dari sini kita langsung bawa ke rumah sakit lalu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian apabila semua pemeriksaan dia bersih atau lolos daripada penyakit-penyakit tersebut, kita tinggal distribusikan atau salurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan. Pak, golongan darahnya sesuai dengan donor darah yang hari ini kita lakukan, terus dipakai untuk kebutuhan pasien sesuai dengan golongan darah pasien kita berikan kepada mereka.
1: Melalui kegiatan donor darah ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Serui sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Ricky Aritonang melaporkan.

0: Pendengar berita selanjutnya, DP3A KB Waropen tangani 13 kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang tahun 2026. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3A KB Kabupaten Waropen mencatat sebanyak 13 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2026. Kasus tersebut meliputi kekerasan dalam rumah tangga KDRT, pelecehan seksual, pemerkosaan, serta kasus yang melibatkan anak di bawah umur. DP3A KB Waropen memberikan pendampingan kepada korban dengan mengutamakan perlindungan serta kerahasiaan identitas. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala DP3A KB Waropen, Dina Samori, di ruang kerjanya Selasa 13 Oktober 2026.
2: Di tahun 2026 ada 13 kasus. Yaitu kasus KDRT, kasus pencurian anak di bawah umur, kasus pelecehan seksual, kasus pemerkosaan, dan juga kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus yang pertama, kasus KDRT itu sudah dilakukan mediasi bersama Satreskrim, yaitu sudah selesai. Kalau kasus pencurian di bawah umur, penyelesaiannya dilakukan secara diversi dan didampingi oleh kuasa hukum dari Bapak Serui melalui Zoom karena anaknya masih di bawah umur.
1: Dalam penanganannya, DP3A KB juga bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Waropen untuk menangani laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dina menambahkan, korban dapat melapor secara langsung atau dijemput petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA. Setelah mengisi formulir administrasi, korban akan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan, mulai dari layanan hukum, medis, hingga rehabilitasi dan penguatan psikologis.
2: UPTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, saat ini bekerja sama dengan Satreskrim pada unit PPA Polres Waropen dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, tetapi juga kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi selama ini mekanisme atau alur penanganan kekerasan terhadap perempuan pada UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yaitu ada alurnya. Jadi korban juga bisa datang langsung untuk melapor, tetapi juga korban juga bisa dijemput oleh petugas UPTD PPA. Setelah itu, korban bisa mengisi formulir yang sudah disediakan untuk menjadi administrasi pada UPTD PPA.
1: Dina juga mengatakan untuk layanan hukum, korban dapat didampingi menuju Polres agar kasusnya diproses lebih lanjut. Sementara itu, korban yang membutuhkan penanganan medis akan dirujuk ke puskesmas terdekat. Adapun pendampingan rehabilitasi dilakukan petugas UPTD PPA melalui pembinaan dan penguatan agar korban dapat menghadapi situasi yang dialami tanpa terus dibayangi rasa cemas. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, kita ke berita terakhir. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen dorong pembuatan kerajinan lokal. Laporan Hengki Wapai.
3: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen terus mendorong masyarakat, khususnya kelompok mama-mama dan pemuda, untuk aktif membuat kerajinan tangan khas Yapen. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen, Nicholas Peterson Imbiri, SPD, mengatakan tujuan utama pembuatan kerajinan ini adalah untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah. Kerajinan tangan seperti noken, kulit kayu, ukiran, gelang, dan anyaman kabila, perahu hias adalah identitas budaya Yapen. Ini menjadi oleh-oleh khas yang dicari wisatawan saat berkunjung ke Serui. Selain itu, tujuan pembuatan kerajinan ini adalah untuk melestarikan budaya lokal dan kearifan lokal sehari-hari, meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat sehingga menciptakan lapangan kerja baru, menambah daya tarik wisata dan menjadi souvenir unggulan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Nicholas Imbiri, pihaknya berharap dengan adanya kerajinan lokal, wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan alam teluk wisata di kawasan Kepulauan Yapen, tetapi juga membawa pulang cerita budaya Yapen. Dinas Pariwisata juga akan memberikan pelatihan dan bantuan pemasaran agar kerajinan masyarakat Yapen bisa tembus pasaran nasional. Hengki Wapai melaporkan.

Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita Lintas Rui pagi, kembali kami sampaikan topik utama. Pemkap Waropen salurkan hibah kepada 360 mahasiswa dan 255 tokoh agama Waropen. Persiapan 07 Fun Run 2026, panitia mulai bagikan respek kepada peserta. Pendengar, sekian warta berita Lintas Serui pagi produksi Radio Republik Indonesia Serui. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Ya, pendengar, pukul 6:34 waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Lintas Serui Pagi, produksi RRI Serui. Ya, pendengar, kami akan terus menemani Anda dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif, juga sajian lagu-lagu hiburan ya, yang terus kami lucurkan untuk menambah semangat Anda mengawali segala aktivitas Anda di pagi hari ini, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda. Anda yang mungkin sudah beraktivitas ya dari subuh tadi ataupun mungkin baru bangun nih dan baru memulai aktivitas Anda, kami ucapkan selamat pagi saja dan awali semua dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan tetap lakukan sesuai rencana dan planning ya yang sudah ditetapkan untuk dikerjakan hari ini. Ya, baik pendengar, tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jawa.
1: Sapa po?
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi. Dapat dirasa bangga.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

0: Womino Pandia, go by Tare, Katura Muputi, Womino Pandia, Woma, Nemuka Kepa, Kongone, Apeaboyne, Aboyne, Nupeaboyne.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
2: Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 6:43 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan dua informasi bertemakan layanan kesehatan ke ruang dengar Anda, dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, informasi pertama, dokter spesialis datangi warga desa Kalijering, Kebumen. Pendengar, ratusan warga desa Kalijering, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis tanpa harus datang ke rumah sakit. Layanan tersebut diberikan langsung oleh dokter spesialis kandungan dan penyakit dalam dari RSUD Prembun melalui program Spilling atau spesialis keliling, yang dipadukan dengan program cerdas dan sehat bareng Biyunge. Pendengar, program ini bertujuan mempermudah warga di wilayah pedesaan mengakses pemeriksaan kesehatan, mendeteksi penyakit lebih dini, serta memperoleh rujukan medis jika diperlukan. Program Spilling dilakukan 4 kali dalam sebulan di puskesmas-puskesmas wilayah Kebumen. Bupati Kebumen Lilis Nur Yani mengatakan program ini dihadirkan langsung di tengah masyarakat agar warga di wilayah pinggiran tidak terkendala jarak dan biaya. Selain pemeriksaan dan konsultasi kesehatan, kegiatan ini juga menyediakan kitanan massal gratis bagi 17 anak. Sebanyak 35 paket bantuan dari Basnas Kabupaten Kebumen juga disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Pendengar, melalui layanan dokter spesialis keliling, warga yang selama ini harus menempuh perjalanan ke fasilitas kesehatan rujukan mendapat kesempatan berkonsultasi lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Ya, pendengar, informasi pertama tentang dokter spesialis datangi warga desa Kalijering. Baik pendengar, dari Kebumen kita beranjak ke Pontianak dan masih tentang pelayanan kesehatan. Puskesmas Sungai Kakap tingkatkan kapasitas kader lewat penyuluhan toga. Pendengar, Puskesmas Sungai Kakap, Kabupaten Kubur Raya memberikan pembinaan kepada kader kesehatan melalui kegiatan integrasi layanan primer dan penyuluhan tanaman obat keluarga atau toga di Posyandu Lestari, Desa Sungai Itik pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader agar dapat berperan lebih optimal dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar serta menyebarluaskan informasi mengenai pola hidup sehat kepada masyarakat. Kepala Puskesmas Sungai Kakap, Hawarah, mengatakan pembinaan kader merupakan salah satu langkah untuk memperkuat pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, kader diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik dalam memberikan edukasi kesehatan kepada warga. Pendengar, dalam penyuluhan tersebut, peserta diperkenalkan dengan pemanfaatan bahan pangan alami dan cara pengolahannya menjadi minuman maupun makanan sederhana yang dapat dibuat di rumah. Beberapa materi yang diberikan meliputi pembuatan minuman berbahan jahe dan serai, serta pengolahan sayuran hijau menjadi jus pakcoy atau smoothie. Pendengar, Hawarah berharap materi yang disampaikan dapat menambah wawasan kader mengenai pemanfaatan bahan pangan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Pengetahuan tersebut selanjutnya diharapkan dapat dibagikan kepada masyarakat untuk mendukung penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. Melalui kegiatan ILP dan penyuluhan toga di Posyandu Lestari Desa Sungai Itik, Puskesmas Sungai Kakap mendorong keterlibatan kader dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi, dan menerapkan pola hidup sehat. Pendengar, informasi kedua tentang layanan kesehatan, di mana Puskesmas Sungai Kakap tingkatkan kapasitas kader lewat penyuluhan toga. Dua informasi bertemakan layanan kesehatan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan juga pendengar dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Semoga info yang kami bagikan bermanfaat bagi Anda. Baik pendengar, satu persembahan hiburan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian.
2: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar pukul 6 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan layanan pendidikan dan masih kami lansir dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi pertama dari Cirebon. Pemkab Cirebon perluas pendidikan kependudukan lewat sekolah siaga. Pendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan kependudukan di sekolah untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, dan perencanaan kehidupan keluarga. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan verifikasi sekolah siaga kependudukan tahun 2026 di SMP Negeri 2 Paliman. Ya, pendengar, Bupati Cirebon Imron menyambut langsung tim verifikasi nasional sekaligus mengapresiasi SMP Negeri 2 Paliman. Palimanan maksud kami, yang telah mengintegrasikan materi kependudukan ke dalam proses pembelajaran. Sekolah tersebut juga mengembangkan pojok kependudukan, membina pusat informasi dan konseling remaja, serta memberikan edukasi mengenai pencegahan stunting dan perkawinan usia anak. Ia mengatakan program SSK menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi muda yang berkarakter dan memiliki pemahaman mengenai persoalan kependudukan. Menurutnya, SMP Negeri 2 Palimanan telah menunjukkan peran dalam mengembangkan pendidikan kependudukan di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan, Pemkab Cirebon mendukung keberlanjutan program SSK melalui kebijakan daerah dan kolaborasi lintas perangkat daerah. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan melalui Peraturan Bupati Cirebon nomor 46 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sekolah siaga kependudukan. Selain itu, Pemkab Cirebon menetapkan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak dan Grand Design Pembangunan Kependudukan 2021-2045 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia menegaskan keberhasilan program SSK tidak cukup hanya melalui inovasi satu sekolah, tetapi perlu diperluas agar semakin banyak siswa memperoleh pendidikan kependudukan. Pendengar, ia berharap verifikasi nasional tersebut dapat menunjukkan praktik pendidikan kependudukan yang telah diterapkan di SMP Negeri 2 Palimanan. Hasil verifikasi ini juga diharapkan membuka peluang bagi Kabupaten Cirebon untuk meraih prestasi dalam ajang sekolah siaga kependudukan tingkat nasional tahun 2026.

menguasai bahasa asing. Pendengar, Balai Bahasa Provinsi Lampung mendorong generasi muda meningkatkan kemampuan berbahasa asing untuk menghadapi persaingan di bidang pendidikan dan pekerjaan pada tingkat global. Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung, Muhammad Muiz, mengatakan penguasaan bahasa asing menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan dunia yang semakin kompetitif. Menurutnya, kemampuan berbahasa asing dapat mendukung generasi muda dalam mengakses pengetahuan, memperluas kesempatan pendidikan, serta meningkatkan peluang dalam dunia kerja. Meski demikian, Muiz menegaskan penguasaan bahasa asing tidak boleh mengesampingkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara maupun upaya pelestarian bahasa daerah. Ia menjelaskan ketiga aspek tersebut sejalan dengan konsep Trigatra Bangun bahasa, yakni utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Pendengar, melalui penguatan ketiga aspek kebahasaan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Lampung berharap masyarakat mampu mempertahankan identitas nasional dan kekayaan budaya daerah, sekaligus meningkatkan kemampuan menghadapi persaingan global. Ya, pendengar, informasi kedua tentang layanan pendidikan, tentang Balai Bahasa Provinsi Lampung, dorong generasi muda kuasai bahasa asing. Semoga dua informasi tentang layanan pendidikan yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda boleh menambah wawasan serta memperkaya ruang informasi Anda. Informasi yang kami sampaikan juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Baik, pendengar, pukul 6:59 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita menyatukan siaran dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi.

Sari berita, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudinur. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Satuan Brigade Mobil Sabrimob Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban ledakan di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputa, Tangerang Selatan, serta mensterilkan lokasi dan mengamankan area terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat dan petugas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 5 orang tersangka usai

Lakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan.

0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri. Berikut laporan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
1: Pada masa persidangan 1 tahun 2026.
2: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungkur ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restorative justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
1: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan KUHAP.
2: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
3: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres-Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang dari tim yang Bapak Kapolda dan tim masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
2: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
5: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Mohtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
4: Kemudian pada tanggal 29 September 2026, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Presimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Samsudin Nur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan tindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
6: Secara intensif dengan petugas dari Aviation Security AFSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
5: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
0: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mendukung program kredit UMKM keren tanpa bunga. Karena dalam situasi kabut asap seperti sekarang, daya beli konsumen menurun. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini.
8: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyatakan dukungannya terhadap program kredit UMKM keren yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah situasi kabut asap. Mukaromah menilai program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus memperkuat perekonomian.
7: Sebagai anggota DPRD mendukung ya, karena Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini. Nah, mungkin ya membantu para UMKM itu penting untuk mereka bertahan gitu. Dan juga mungkin ya UMKM ini secara online ya mungkin ya, yang kabut asap ini mungkin nggak bisa jualan secara langsung. Nah, mereka bisa bertahan dengan online mungkin.
8: Menurutnya, dukungan permodalan sangat dibutuhkan pelaku UMKM, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dari dampak kabut asap yang mempengaruhi aktivitas masyarakat. Ia berharap kredit UMKM keren dapat membantu pelaku usaha mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Selain memanfaatkan bantuan permodalan, Mukaromah juga mendorong pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penjualan secara daring atau online sebagai alternatif ketika aktivitas jual-beli secara langsung mengalami penurunan akibat kabut asap. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahid Nafarin mengatakan, pemerintah daerah berupaya mengantisipasi berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat kondisi kabut asap, termasuk dari sisi kesehatan dan perekonomian. Ia menegaskan penanganan kesehatan menjadi perhatian utama, sembari menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak lain yang mungkin timbul.
9: Pelayanan kesehatan dulu, ya, agar benar-benar standby. Ah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, yang saya katakan adalah ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat keluhan apa, harapannya apa, ya kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku.
8: Fahid menambahkan pemerintah kota juga berupaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk mengetahui keluhan dan harapan mereka. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti kita ketahui, pemerintah kota Palangkaraya mengeluarkan kebijakan UMKM kredit keren, pinjaman kepada UMKM tanpa bunga. Edi Suroso melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Selengkapnya disampaikan Andik Hasanah dari RRI Surabaya.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
11: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana, bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan teman-teman pesantren bisa mandiri dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun dunia akademisi.
10: Kabid Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BBBD Jatim ini. Baginya, pembentukan Pestana sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
12: Dengan jumlah santri kurang lebih 347 santri. Ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
10: Saat ini BBBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan Pestana dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemadaman listrik berkepanjangan yang melanda Kota Batam menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ketua DPRD Kepri meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
13: Pemadaman listrik atau blackout yang melanda Kota Batam menimbulkan keluhan masyarakat. Gangguan yang berlangsung hingga belasan jam tersebut menghambat aktivitas warga. Sementara proses pemulihan pasokan listrik hingga kini masih berlangsung secara bertahap. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengapresiasi upaya PLN Batam dalam memulihkan pasokan listrik. Meski demikian, ia meminta perusahaan penyedia listrik tersebut melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang.
14: Menyikapi padamnya listrik pada hari kemarin, saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan mengapresiasi kerja cepat PLN Batam yang berhasil memulihkan pasokan listrik setelah terjadi blackout. Yang keduanya, mengajak seluruh masyarakat Batam memberikan dukungan kepada PLN Batam agar dapat menyelesaikan persoalan blackout ini secara menyeluruh. Ketiga, meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
13: Di sisi lain, pemadaman dalam waktu panjang juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Nur Aini, berharap gangguan serupa tidak kembali terjadi, mengingat listrik menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
15: Saya sudah cukup lama tinggal di Batam, tetapi baru kali ini sih merasakan pemadaman listrik yang selama berjam-jam seperti ini, banyak aktivitas di rumah saya yang terganggu. Apalagi kan kalau semuanya pakai listrik, terus listrik padam dalam waktu yang lama. Harapannya kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi untuk PLN agar kedepannya pasokan listrik lebih memadai dan masyarakat tidak merasakan kondisi yang sama lagi seperti ini.
13: Selain meminta evaluasi, Iman juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan pentingnya mengacu pada informasi resmi dari PLN Batam dan pemerintah, serta mengapresiasi komitmen pemberian kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Kepri berharap upaya pemulihan dan perbaikan sistem kelistrikan dapat berjalan optimal, sehingga kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha di Batam dapat kembali berjalan normal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Barmuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman dari RRI Semarang.
16: Cabai itu rata-rata hari ini sudah cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80.
17: Pendengar, harga cabai yang menembus Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi. Namun petani di Bandaran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang masih mampu menjaga pasokan karena ketersediaan air yang mencukupi dan mulai memasuki masa panen. Kunto, anggota kelompok tani Mulia Manunggar Makmur di Bandaran, mengatakan cuaca panas ekstrim memang sedikit berdampak pada tanaman cabai. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang itu mengelola lahan cabai seluas hampir 10 hektar, termasuk lahan yang dikelola kelompok tani di tingkat kelurahan. Dari lahan tersebut, petani mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 kuintal cabai setiap 3 hari sekali. Kunto memperkirakan harga cabai berpotensi kembali meningkat lagi pada November hingga Januari mendatang, seiring kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca pada periode tersebut perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi produktivitas tanaman dan ketersediaan cabai di pasaran.
18: Prediksi kemungkinan tinggi itu di cuaca ekstrim ketika di bulan-bulan November, Desember, Januari. Itu harga biasanya kan naik.
17: Merespon kenaikan harga dan potensi itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperkuat intervensi harga pangan dari hulu hingga hilir untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui gerakan pangan murah serta bantuan sarana produksi pertanian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog hingga petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
19: Bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dalam rangka penetrasi harga, sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bisa kita laksanakan. Contoh terkait dengan cabai. Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80, kita subsidi bisa 40, artinya biar mereka, masyarakat itu terjangkau.
17: Joko pedagang nasi goreng membenarkan jika dalam 2 pekan terakhir ini sudah ada kenaikan harga cabai yang cukup membebani usahanya. Oleh karena itu, adanya pasar murah dinilainya cukup membantu para pedagang kecil.
20: Dengan adanya seperti ini, itu kita harus bantu sekali. Bisa untuk menutup kekurangan yang
17: ada. Selain membantu konsumen dan para pelaku usaha, pemerintah juga mendorong agar para petani menyesuaikan pola tanam agar kegiatan produksi tetap adaptif terhadap kondisi cuaca. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai pekan ini. Langkah ini diambil karena musim kemarau masih berlangsung dan sejumlah wilayah mengalami kekeringan yang cukup ekstrim. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan.
21: Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan
22: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ditetapkan pekan ini. Langkah ini dinilai penting agar penanganan bencana lebih cepat sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tengah kekeringan ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah NTB. Penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya bereaksi ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.
21: Sudah membahas itu lengkap dengan BPBD, kemudian dengan TNGR, kemudian dengan BMKG. Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan kita sedang diskusi dengan BMKG maupun dengan BNPB untuk kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca. Insya Allah hari Jumat ada sholat istisqo.
22: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, pemantauan kekeringan terus dilakukan, termasuk di Kabupaten Bima yang sejumlah wilayahnya sekitar 150 hari tidak diguyur hujan. BPBD juga mewaspadai potensi karhutla dan mengimbau masyarakat tidak membakar lahan saat melakukan pembersihan, terutama di kawasan pertanian jagung Pulau Sumbawa dan wilayah lereng.
23: Karena prediksinya kan hujan di Mataram sama Lombok Barat, itu perkiraannya pertengahan November sudah ada hujan. Cuman yang lain kan kira-kira pertengahan Desember baru ada hujan, jadi kan masih lama. Sehingga ya kita himbau masyarakat untuk hemat air, kemudian membersihkan lahan yang tadi gitu kan. Termasuk rencana nanti kalau sudah mulai awal musim penghujan itu untuk mempercepat supaya hujan turun, kalau sudah ada awan kita lakukan rekayasa cuaca itu.
22: Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November sebelum operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC dapat dilaksanakan. Pemprov NTB menegaskan kebutuhan air bersih masyarakat tidak boleh menunggu pelaksanaan hujan buatan. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengaruhnya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya. Proteinnya tercukupi ya.
2: Pertama, saya ini adalah anak yang sebutannya malas sekali kalau pagi-pagi itu harus bikin bekal. Jadi dengan adanya MPG itu bisa terbantu. Jadi saya tidak lagi kelaparan gitu kan di jam istirahat gitu.
3: Sangat-sangat membantu. Jadi di kala siang itu kita tidak perlu memasak ya. Jadi mungkin masaknya cuma di pagi dan sore hari aja.
4: Untuk perubahannya mungkin untuk gizi ya, untuk gizi di mana pemberian gizi juga membantu perjalanan, membantu peningkatan gizi dan khususnya ya hamil dan ibu menyusui.
5: Jempol panas, komentar pedas, ujung-ujungnya bikin masalah. Di media sosial kita memang bebas berpendapat, tapi bukan berarti semua yang ada di pikiran harus langsung diketik dan dikirim. Beda pendapat itu wajar, mengkritik juga boleh, tapi jangan sampai kritik berubah jadi hinaan atau malah menyerang kehidupan pribadi seseorang. Ingat, komentar yang menurut kita cuma bercanda belum tentu terasa lucu bagi orang lain. Apalagi, apa yang kita tulis di internet bisa tersebar luas dan meninggalkan jejak digital. Jadi, sebelum menekan tombol kirim, coba pikirkan sekali lagi. Komentar kita benar-benar perlu disampaikan atau justru hanya akan menyakiti orang lain. Yuk, gunakan media sosial dengan bijak, sampaikan pendapat dengan sopan, hargai perbedaan, dan jangan biarkan ketikan kita menyakiti sesama.
6: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
7: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
6: Yo jangan toh, masuk aja.
8: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
6: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
8: Pak, itu motor tua kamu.
7: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
8: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
7: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
8: Kamu kerja apa sekarang?
7: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
8: Mandi lagi.
6: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
8: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
6: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya. Come on.
9: Ini baru enak.
10: Mulai yang semalam ini dia
11: ada di New York. Luar biasa.
12: Tapi aku baru aja di interview di Prom.
13: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
14: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multikonten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Kamis 15 Oktober 2026, kami masih akan terus hadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda terus mendengar kami di Pro 3 RRI. Dan pagi ini kami perbarui juga sejumlah informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi.
2: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan sarana-prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Kita simak selengkapnya bersama dengan Dwi Juniarti.
3: Pembangunan sektor kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur, pengadaan peralatan medis, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan keberadaan gedung rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya harus didukung peralatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, keramahan, kepedulian, dan profesionalisme petugas juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya penerapan tiga pendekatan utama dalam pelayanan kesehatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Ketiganya harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus memastikan tersedianya penanganan medis yang optimal.
4: Kita harapkan dengan kehadiran sarana-prasarana berupa 7 mobil, ada ambulans, ada jenazah, dan beberapa fasilitas lain termasuk emergency box yang kita bantu. Kita harapkan dapat membantu petugas kesehatan kita di lapangan, baik di RSUD, di puskesmas, di klinik, di pusku, bisa terbantu dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan pelayanan yang prima kepada masyarakat kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan 7 unit kendaraan termasuk ambulans dan kendaraan operasional serta sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya termasuk emergency board. Sementara Dinas Kesehatan Papua Selatan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di 4 kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan Benedikta Rahangiar mengatakan tahun ini pemerintah provinsi mengalokasikan berbagai bantuan penunjang pelayanan kesehatan mulai dari alat kesehatan, sarana promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan sistem transportasi pelayanan kesehatan.
5: Untuk yang saat ini menggunakan dokumen penganggaran induk tahun 2026, itu ada 3 unit, yaitu 1 unit yang telah tadi diberikan untuk Palamera Indonesia Cabang Merauke, kemudian juga untuk Puskesmas Mur Kabupaten Mapi, dan Klinik Polres Bovendigul. Sedangkan ada penambahan 4 unit melalui pergeseran anggaran tahun 2026 Silva Otsus, itu juga untuk 4 unit, yaitu di RSUD Bovendigul, kemudian nanti untuk Puskesmas Indian di Bovendigul, dan Klinik JA di Marah, Merauke, serta 1 unit mobil ambulans untuk rumah sakit bergerak di Mindip Tanah Kabupaten Bovendigul.
3: Benedikta Rahangiar menegaskan berbagai pengadaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas kesehatan, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Melalui dukungan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan semakin optimal, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemerintah daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Melanesia telah mencapai 97% dan dalam festival tersebut sebanyak 2.026 siswa akan tampil memainkan alat musik ukulele. Selengkapnya dilaporkan Tri Rian.

0: Pemerintah Daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Belanesia 2026 telah mencapai 97% menjelang pelaksanaannya pada tanggal 17 hingga 21 Oktober 2026. Salah satu yang menarik adalah atraksi yang akan menjadi bagian dari festival tersebut adalah penampilan 2026 siswa memainkan alat musik ukulele dalam program Biak Bernyanyi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Umbararkapisa mengatakan, Festival Budaya Biak Belanesia 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan seni dan budaya daerah sekaligus mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. Dijelaskan, pemerintah daerah bersama seluruh OPD dan masyarakat terus mematangkan berbagai kebutuhan jelang festival. Dengan progres persiapan yang terus berjalan, ia optimis seluruh kebutuhan kegiatan dapat diselesaikan sebelum pembukaan tiba.
1: Untuk Biak Bernyanyi, ini ikhtiar, ini pergumulan dari Bupati Biak Numfor bersama-sama kita semua, khususnya di tahun ini, pertama dilakukan Festival Budaya Biak Melanesia. Kalau Festival Budaya Biak sudah yang ketiga, terhitung 2024-2025, tetapi di tahun 2026, Bupati Biak Numfor komitmen untuk kita menambah inovasi baru, yaitu Festival Budaya Biak Melanesia.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata, Nicholas Morin, menyebutkan peserta yang telah didata saat ini tengah mengikuti beragam latihan bersama di sejumlah titik dan lokasi sebagai bagian daripada persiapan tersebut.
2: Itu yang terdata dan memang beberapa waktu lalu mereka sudah latihan dan di beberapa titik atau lokasi. Ya, dan diperkirakan kemungkinan bisa 2.000 karena belum termasuk anak-anak dari Pulau Numfor dan dari Biak Utara yang mau bergabung. Dan Festival Budaya Biak Melanesia secara khusus di kegiatan Biak Bernyanyi yang pertama, ini merupakan kesempatan untuk mengangkat kembali semua potensi yang ada seperti contoh, kita punya pengrajin yang bisa buat itu ukulele itu kan mereka kembali bisa lakukan itu.
0: Keterlibatan ribuan siswa tersebut menjadi salah satu atraksi yang disiapkan untuk memeriahkan Festival Budaya Biak Melanesia 2026 sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya daerah. Festival Budaya Biak Melanesia 2026 mengusung tema Elok Alamku Pesona Budayaku. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan daya tarik, pariwisata, serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Dari Biak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat YAPEN mendukung ketersediaan bank darah melalui donor darah untuk umum. Selengkapnya dilaporkan Ricky Aritona.
4: Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Ceruwi. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat.
5: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang terbuka untuk umum di Alun-Alun Kota Serui, Rabu 14 Oktober 2026. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.
4: Kita diminta oleh pengurus pusat untuk melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh setiap DPD, DPC di seluruh Indonesia. Karena itu hari ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen kita melakukan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di Rumah Sakit Ceruwi. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat.
6: Ya, saya harap ini hari ini saya tadi dapat informasi ada banyak operasi di Rumah Sakit Serui. Karena itu saya kira dengan adanya donor darah ini bisa membantu pasien-pasien yang memerlukan darah yang dilakukan operasi di Rumah Sakit Serui. Ini kebetulan kali ini DPP minta untuk kali ini kita lakukan donor darah. Ada banyak hal, banyak kegiatan, bisa kunjungan ke panti asuhan, kita dalam berbagai hal. Tapi kali ini diminta khusus untuk donor darah.
5: Sementara itu, tenaga kesehatan RSUD Serui, Dr. Helena Sembai, SPPK, mengatakan darah yang terkumpul dalam kegiatan donor darah tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, sebelum diberikan kepada pasien, darah tersebut akan melalui proses screening dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kelayakannya untuk digunakan.
7: kita periksa ada beberapa yang perlu kita screening. Antara lain penyakit yang namanya infeksi menular ya. Nah, di sini yang kita screening penyakit sipilis, HIV dan hepatitis serta malaria. Kalau dari sini karena kita dari rumah sakit, dari sini kita langsung bawa ke rumah sakit lalu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian apabila semua pemeriksaan dia bersih atau lolos daripada penyakit-penyakit tersebut, kita tinggal distribusikan atau salurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan. Pak, golongan darahnya sesuai dengan donor darah yang hari ini kita lakukan, terus dipakai untuk kebutuhan pasien sesuai dengan golongan darah pasien kita berikan kepada mereka.
5: Melalui kegiatan donor darah ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Serui, sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Riki Aritonang melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar koordinasi reforma agraria. Selengkapnya dilaporkan Padli Ramdan.
8: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menghadiri rapat integrasi penataan aset dan penataan akses gugus tugas reforma agraria di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kegiatan ini melibatkan kantor pertanahan Kabupaten Raja Ampat, Polres, Kodim, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dalam pertemuan ini dipaparkan tanah objek reforma agraria TORA di Kabupaten Raja Ampat yang mencakup hutan produksi konversi tidak produktif HPKTP seluas 1.457 hektar dan kawasan dampak penting cakupan luas serta bernilai strategis seluas 186 hektar. Dalam arahannya, Bupati Orideko meminta kepada gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Raja Ampat agar setiap langkah selaras dengan penataan ruang, menghormati hak masyarakat, hukum adat, serta menjaga kelestarian lingkungan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi dan pariwisata kelas dunia. Reforma agraria harus menjadi jalan keadilan, bukan justru menghadirkan persoalan baru. Bupati mengatakan, bagi masyarakat Raja Ampat, tanah bukan sekedar ruang hidup, melainkan sumber penghidupan, identitas dan warisan leluhur yang harus dijaga bagi generasi mendatang.
9: Cara tetap bersinergi dengan pertanahan dan nanti dalam supaya di mana yang ada penataan kota kita di sini area ini pemukiman perumahan, oke. Kalau ini bukan perumahan jangan kita paksa, ya. Nah, ini lingkungan hidup, sama lingkungan. Jangan kita paksa lagi, karena kami pada waktu mulai 2007 kami punya master plan nanti 2025. Itu master plan sampai 2025. Tetapi akhir-akhir ini tidak sesuai. Kenapa? Pertanahan bertentangan dengan kami. Ini perencanaan tata kota kami seperti ini. Tapi pertanahan tingkat kiri kanan sebelumnya. Secara depan tidak mari kita sama-sama kerjasama.
8: Reforma agraria hadir sebagai upaya negara untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan guna mengurangi ketimpangan struktur agraria dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Antisipasi dampak kabut asap, Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur Maluku membagikan masker gratis kepada warga. Laporan Yasin Keldera.
10: Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur Provinsi Maluku membagikan 2.000 masker gratis kepada warga di Kota Bula. Aksi sosial ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur Chandra Saputra mengatakan kegiatan pembagian masker berlangsung selama 1,5 jam mulai dari pukul 8.00 hingga 09.00 9.30 waktu Indonesia Timur. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Ilham Wahdini. Dalam kegiatan tersebut, Ilham didampingi sejumlah pejabat dan pegawai kejaksaan. Mereka diantaranya Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Subbagian Pembinaan, serta sejumlah staf. Pembagian masker dilakukan di dua titik strategis di Kota Bula, yaitu di depan Masjid Agung Al-Ikhwan Bula dan kawasan Pasar Baru Kota Bula. Kedua lokasi tersebut dipilih untuk menjangkau warga yang tengah beraktivitas di luar rumah.
11: Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutlah.
10: Aksi sosial tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Warga menyambut antusias pembagian masker gratis yang dinilai membantu melindungi saluran pernapasan di tengah kondisi udara yang terdampak kabut asap. Dinas Kesehatan menyatakan terus melakukan langkah penanganan terhadap kondisi udara berkabut atau kabut asap yang terjadi di wilayah tersebut. Penanganan sejauh ini dilakukan melalui sejumlah puskesmas yang berada di wilayah kabupaten setempat. PLT Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur, Usman Ramadan, mengatakan puskesmas telah bergerak melakukan upaya penanganan termasuk pembagian masker kepada masyarakat. Pembagian masker juga dilakukan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia IBI dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI.
12: Dinas Kesehatan langsung bersama puskesmas untuk membagikan masker ke masyarakat. Begitupun juga dari Ikatan Bidan Indonesia dan PPNI.
10: Usman mengatakan Dinas Kesehatan tetap berupaya memberikan masker dalam jumlah terbatas untuk membantu mengantisipasi kondisi udara berasap khususnya di wilayah Kota Bula. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 49 helikopter untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah prioritas. Penempatan armada dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, jarak pandang, dan kebutuhan pemadaman. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
2: Wali Kota Tual mengangkat nilai musyawarah dan kebersamaan masyarakat KEI sebagai pendukung perdamaian yang tetap sejalan dengan hukum nasional. Selengkapnya dilaporkan Jay Sarbunan.
3: Mengangkat nilai musyawarah dan kebersamaan masyarakat KEI sebagai pendukung perdamaian yang tetap sejalan dengan hukum nasional. Wali Kota Tual Ahmad Chandra Nuat menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kebersamaan masyarakat dalam membangun rumah ibadah, karena pembangunan masjid bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan pembangunan spiritual dan sosial, juga simbol kekuatan iman dan kebersamaan umat, sekaligus wajib memakmurkan masjid dengan salat berjemaah, pendidikan Al-Quran, meningkatkan kiprah majelis taklim, serta kegiatan sosial keagamaan yang membawa keberkahan bagi masyarakat Finua.
4: Apa yang kita saksikan dan rasakan hari ini bukanlah sekedar berdirinya sebuah bangunan fisik, melainkan sebuah manifestasi nyata dari ketulusan hati, semangat kebersamaan, dan rajutan persaudaraan yang kokoh di tengah masyarakat Pulau-Pulau Kur. Dan pemancangan tiang alef memiliki makna filosofi yang sangat luhur, sangat mendalam. Tiang alef yang tegak menjulang ke langit bukan hanya penanda arah kiblat atau estetika arsitektur masjid semata, melainkan simbol ketauhidan, lambang keteguhan iman, serta pengingat bahwa manusia hidup harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keimanan. Hadirnya Masjid Al-Makarrah Finua-Finualen ini mengemban fungsi yang amat strategis bagi kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan. Bukan hanya tempat sujud atau salat, melainkan pusat peradaban, tempat bermusyawarah, tempat merajut perdamaian, serta wadah untuk membina umat agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.
3: Renuat meminta seluruh masyarakat terus merawat persatuan dan semangat gotong royong, membangun daerah Kota Tual sejalan komitmen Pemkot Tual untuk menghadirkan pembangunan yang merata hingga kegugusan pulau. Olehnya itu, peresmian Masjid Besar Al-Makarrah dapat diwujudkan sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pembinaan akhlak, serta memperkuat nilai-nilai religius di wilayah Pulau-Pulau Kur. Selain itu, momentum ini menjadi hal penting bagi masyarakat Finua, meningkatkan keimanan sekaligus mempererat silaturahmi dalam bingkai visi Tual Mariadat, yakni Tual yang maju, aman, religius, berbudaya, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sementara itu, progres pembinaan dan pembangunan iman spiritual Tual umat dukung penuh pemerintah demi kemajuan bumi Maren. Camat Pulau-Pulau Kur Johan Renwarin memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perhatian pemerintah Kota Tual baik pembangunan infrastruktur dasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan iman spiritual yang menjadi fondasi strategis membangun iman dan ketakwaan umat Islam di Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Karena selaku wilayah kepulauan, Kecamatan Kur mendapat perhatian setara dengan kecamatan lainnya, sehingga dukungan terhadap pembangunan sarana ibadah di 5 finua telah terwujud yang terklasifikasi bangunan masjid telah rampung. Namun beberapa dalam tahapan pembangunan berkelanjutan sehingga pembangunan iman di kecamatan itu dapat dilakukan optimal.
5: Kami sungguh bangga dan bersyukur pada pemerintah Kota Tua. Sungguh sangat luar biasa untuk kecamatan Pulau Pulau. Kita boleh lihat, masyarakat boleh tahu pembangunan puskesmas setara kota dan kabupaten terbangun di kecamatan Pulau Pulau yang memiliki 5 finua atau 5 desa semua karena mayoritas adalah muslim sehingga semua desa telah memiliki tempat ibadah yakni masjid dan alhamdulillah masjid yang ada baik di finua semua telah terbangun.
3: Renuarin optimis pembangunan masjid Al-Makara Finua Finualen menjadi media silaturahmi dan membangun persaudaraan sejati bagi pembangunan finua kecamatan dan Kota Tua pada umumnya untuk pembangunan iman spiritual masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan Kota Tua yang religius dan memberi dampak positif bagi kemajuan daerah sesuai harapan semua pihak. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Jisarbunan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, antrean panjang kendaraan kembali mengular di SPBU. Di sejumlah SPBU di Gorontalo. Selengkapnya dilaporkan Budi Akantu.
1: Antrean panjang kendaraan terjadi di seluruh SPBU di Gorontalo dalam beberapa pekan terakhir. Kendaraan bermotor baik roda 2, bentor maupun mobil terpaksa harus mengantre panjang sampai berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Wahid, warga Gorontalo, menyampaikan bahwa pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan ini. Menurut Wahid, stok BBM di Gorontalo tidak langka, tetapi lebih banyak dijual kepada penjual bensin di pinggir jalan. Oleh karena itu, ia minta agar pengawasan ketat terhadap distribusi BBM agar tidak terjadi antrian panjang kendaraan selama berjam-jam.
2: Dari setelah buka, Pak, sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah, Pak, memperoleh BBM Pertalite. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Suwana Migas. Contoh lagi satu lagi. Masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tongkulak-tongkulak yang punya trek, dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Suwana Migas. Yang saya jaga jangan sampai mereka sudah kerja sama itu, Pak.
1: Sementara itu, area manajer Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan pihaknya terus melakukan evaluasi terkait kebutuhan BBM di setiap SPBU. Lilik menekankan bahwa Pertamina akan menyesuaikan pola distribusi BBM di beberapa SPBU yang mengalami lonjakan permintaan.
3: Apakah Pertamina akan menambah atau menyesuaikan pasokan pertalite ke SPBU yang mengalami lonjakan permintaan? Ya, Pertamina Patra Niaga terus melakukan evaluasi terhadap realisasi penyaluran dan perkembangan kebutuhan masyarakat di setiap SPBU. Apabila ditemukan peningkatan permintaan, kami akan melakukan penyesuaian pola distribusi dan penguatan pasokan dengan tetap memperhatikan alokasi yang ditetapkan oleh BPH Migas.
1: Ia menambahkan langkah ini dilakukan agar penyaluran BBM dapat berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Dari Gorontalo, Budi Akantu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Aduh, baru lari sebentar udah capek banget.
1: Waduh, kapan terakhir kali kamu olahraga?
0: Gak inget. Kayaknya terakhir pas olahraga di sekolah deh.
1: Pantesan, badan kamu kaget diajak gerak.
0: Aku pengen olahraga, cuma susah banget nyari waktunya.
1: Nggak harus lama-lama juga, yang penting rutin. Jalan kaki, jogging, atau olahraga ringan, di rumah juga bisa.
0: Berarti nggak harus nunggu punya waktu luang banyak?
1: Ya nggak, bisa mulai dari yang sederhana. Misalnya, jalan kaki 30 menit, atau sempatin olahraga beberapa kali dalam seminggu.
0: Tapi kalau baru mulai terus capek gimana?
1: Ya, jangan langsung dipaksa. Mulai pelan-pelan, yang penting konsisten. Lama-lama tubuh juga terbiasa.
0: Berarti yang susah itu bukan olahraganya, tapi mulai dari konsistennya ya?
1: Nah, betul. Jangan cuma bilang, besok aku olahraga. Besoknya, bilang lagi.
0: Kok kayak nyindir aku?
1: Ya, emang.
0: Oke deh, habis ini jalan santai dulu. Besok lanjut lagi.
1: Nah, gitu. Yang penting jangan cuma niat aja.
2: Tubuh kita perlu bergerak, nggak harus berat, nggak harus lama. Mulai dari yang sederhana dan lakukan secara rutin. Luangkan waktu untuk berolahraga. Karena tubuh yang sehat dimulai dari kebiasaan yang kita lakukan di hari ini.
3: Langit kelabu belum tentu mendung. Bisa jadi ada asap yang sedang memenuhi udara. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, asapnya bisa menyebar dan mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Partikel dari asap juga bisa masuk ke saluran pernapasan dan juga mengganggu kesehatan. Karena itu, saat kabut asap mulai menyelimuti wilayah kita, kurangi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker, dan hindari aktivitas yang bisa menambah polusi udara. Sebab udara yang bersih adalah kebutuhan kita bersama. Yuk jaga kualitas udara, mulai dari hal sederhana seperti tidak membakar sampah atau lahan sembarangan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah.

Ya, baik pendengar, pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program A1 RRI Serui. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dan juga Warta Nusantara Pagi yang disiarkan oleh Pro 3 RRI. Dan kembali bersama program A1 RRI Serui, tentu saja kami akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Disertai dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda di hari ini, Kamis 15 Oktober 2026.

Ya, baik pendengar, pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Program 1 RRI Serui. Pendengar, kembali kami hadirkan dua informasi berturut-turut bertemakan pengentasan kemiskinan ke ruang dengar Anda. Dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Basnas RI targetkan pengumpulan zakat nasional Rp70 triliun pada 2027. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI menargetkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara nasional mencapai Rp70 triliun pada 2027. Target tersebut ditetapkan untuk memperluas manfaat zakat dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Basnas RI, Sodik Mujahid, menyampaikan, target tersebut dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas Basnas 2026 di Jakarta pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026. Rakornas tahun ini mengusung tema Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak. Target Rp70 triliun mencakup pengumpulan ZIS DSKL oleh Basnas Pusat, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, serta lembaga amil zakat di seluruh Indonesia. Sasaran tersebut menjadi bagian dari arahan Kabupaten Kota serta lembaga amil zakat di seluruh Indonesia. Sasaran tersebut menjadi bagian dari arah strategis pengelolaan zakat nasional periode 2026-2031. Pendengar, Sodik mengatakan pencapaian target membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem zakat nasional. Dukungan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta lembaga amil zakat diperlukan untuk memperkuat penghimpunan dan mengoptimalkan penyaluran dana. Menurut Basnas, pengelolaan zakat perlu diarahkan pada program produktif yang memberikan manfaat berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan membantu penerima zakat atau mustahik meningkatkan kemandirian ekonomi hingga berpeluang menjadi muzaki. Pembukaan Rakornas Basnas 2026 dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra, serta Menteri Agama Nazaruddin Umar. Hadir pula Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdel Fattah Ahmed Khalil Al-Sattar. Pendengar, Rakornas tersebut diikuti sekitar 1.300 peserta yang mewakili Basnas Provinsi dan Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia. Forum ini menjadi ruang

konsolidasi untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat koordinasi, dan menyusun strategi pengelolaan zakat nasional. Rangkaian kegiatan juga menghadirkan dua sesi zakat strategic talks bersama sejumlah tokoh nasional. Mereka antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novian Bakri, serta Menteri Investasi sekaligus Kepala Danantara Rosan Perkasa Ruslani. Pendengar, sejumlah pimpinan Basnas RI turut menghadiri pembukaan, diantaranya Wakil Ketua Basnas Zainud Tauhid Saadi, serta Syarifuddin, Nela Zaida Anwar, Saida Sakwan, Muhammad Mahdun, Rizaluddin Kurniawan, dan Idi Muzayat. Melalui Rakornas 2026, Basnas mendorong konsolidasi pengelolaan zakat agar target penghimpunan nasional dapat diikuti peningkatan kualitas, program dan ketetapan penyaluran. Dengan demikian, dana SIS DSKL diharapkan semakin berperan dalam memperluas perlindungan sosial, memperkuat kemandirian ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, pendengar, informasi pertama tentang pengentasan kemiskinan, di mana Basnas RI targetkan pengumpulan zakat nasional Rp70 triliun pada 2027. Pendengar, kita beranjak ke informasi kedua tentang pengentasan kemiskinan. Kemiskinan Klaten mencapai 11%, Gubernur minta Wabub bergerak cepat. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Wakil Bupati Klaten Muhani Yulinda Pratiwi memprioritaskan pengentasan kemiskinan setelah dilantik untuk sisa masa jabatan 2025-2030. Angka kemiskinan Klaten pada 2025 masih mencapai 11%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah sebesar 9,39%. Selain kemiskinan, pertumbuhan ekonomi Klaten juga masih tertinggal dari tingkat provinsi pada 2025. Pertumbuhan ekonomi Klaten tercatat 4,62%, sedangkan Jawa Tengah mencapai 5,37%. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu segera ditangani pemerintah daerah. Lutfi memahami, ya, untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan, penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan, terutama adalah memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan upaya tersebut membutuhkan kepemimpinan yang solid antara bupati dan wakil bupati. Keduanya diminta menyatukan arah kebijakan dan memperkuat kerjasama agar program pembangunan berjalan efektif serta sesuai kebutuhan masyarakat. Lutfi juga menyoroti posisi strategis Klaten yang berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi wilayah tersebut perlu dimanfaatkan melalui sinergi pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mahani dilantik menggantikan Beni Indra Ardianto yang meninggal dunia pada 7 Februari 2026 saat masih menjabat sebagai wakil bupati. Mahani terpilih melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Klaten pada 26 Agustus 2026 dengan memperoleh seluruh 49 suara anggota dewan. Pelantikan tersebut dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudiatmoko, mantan Kepala Daerah Klaten Sunarna dan Sri Mulyani, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Jaka Purwanto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten. Ya, pendengar, informasi kedua yang kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang kemiskinan Klaten. Capai 11%, Gubernur minta Wabub bergerak cepat. Semoga dua informasi pengentasan kemiskinan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh
bermanfaat bagi Anda. Dan juga Anda dapat mengakses informasi yang kami bagikan melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, pukul 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hibur Anda ya dengan sajian lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan. Dan harapan kami, lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan boleh menambah semangat aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Pendengar, pukul 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, informasi dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah. MBG siswa di Mimika bergantung pada kebijakan sekolah saat kabut asap karhutla. Pendengar, kabut asap yang semakin menebal di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Merauke, Papua Selatan, mendorong pemerintah daerah menerapkan penyesuaian kegiatan belajar mengajar melalui surat edaran Bupati Mimika. Kebijakan ini diambil untuk melindungi kesehatan anak-anak sekolah dan masyarakat dari dampak buruk kualitas udara yang tidak sehat. Wakil Bupati Mimika, Emmanuel Kemong, mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi peserta didik akan menyesuaikan dengan kebijakan masing-masing sekolah terkait kegiatan belajar mengajar selama kondisi kabut asap berlangsung. Ia menjelaskan keputusan untuk meliburkan sekolah atau tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi yang ada. Menurutnya, apabila sekolah memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, penyaluran MBG kepada siswa juga perlu disesuaikan. Sebab program tersebut dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak selama mengikuti kegiatan di sekolah. Pendengar, Emmanuel menambahkan, apabila kualitas udara kembali membaik dan kegiatan belajar mengajar berlangsung normal, pelaksanaan program MBG di sekolah dapat kembali berjalan sesuai ketentuan. Sebaliknya, jika sekolah menghentikan sementara kegiatan tatap muka, penyaluran MBG bagi siswa juga akan menyesuaikan kebijakan tersebut. Sementara itu, pelayanan MBG bagi kelompok sasaran lainnya, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, tetap dapat berjalan. Hal ini karena pelayanan tersebut tidak bergantung pada aktivitas belajar mengajar di sekolah. Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi antara pihak sekolah dan penyelenggara program melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar pelaksanaan MBG dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pemerintah Kabupaten Mimika akan terus memantau perkembangan kabut asap dan kualitas udara untuk menentukan langkah selanjutnya, sekaligus memastikan perlindungan kesehatan anak-anak dan keberlanjutan pelayanan pemenuhan gizi bagi masyarakat. Ya, pendengar, satu informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda, di mana MBG siswa di Mimika bergantung pada kebijakan sekolah saat kabut asap karhutla. Informasi ini dapat Anda akses juga melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, pendengar pukul 8.41 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRI Serui. Pendengar, untuk menambah dan memperkaya wawasan serta ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi dari Kabupaten Biak Numfor. Simfoni Biak bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia tampilkan 2026 anak. Pendengar, Festival Budaya Biak Melanesia digelar pada 17 hingga 21 Oktober 2026 akan disemarakan dengan pagelaran Simfoni Biak Bernyanyi yang melibatkan 2026 siswa di Kabupaten Biak Numfor. Ribuan siswa tersebut akan bernyanyi sambil bermain alat musik ukulele dan ada pula yang bermain musik bambu yang dipukul mengenakan sendal jepit. Ya, pendengar, Turbey O Dangeubun menambahkan, penampilan 2026 pemain ukulele di ajang Festival Budaya Biak Melanesia 2026 akan dicatatkan dalam Museum Rekor Indonesia. Ya, pendengar, informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Simfoni Biak Bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia tampilkan 2026 anak. Informasi ini dapat juga Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 9 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Pendengar, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana aktivitas Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ya, baik pendengar, pukul 8 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
4: Sedang kami telusuri secara seksama, dan itu tidak perlu pengantinan, berarti alasan mana yang harus kita ikut.
5: Tapi sebagian sudah pulih.